92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih ada di Sepada untuk di pagi hari ini. Selamat pagi untuk kamu yang mungkin sekarang lagi di jalan on the way menuju ke tempat kerja atau menunggu seseorang ya untuk menjemput kamu. Asik. Dan juga hati-hati di jalan ya, karena baru aja hujan. Gak tau nih udah benar-benar berhenti atau belum, tapi kayaknya udah ya. Walaupun aku lihat masih banyak yang pakai jas hujan dari dalam studio. Tapi semangat ya untuk teman Pro 2 yang harus mengais rezeki di tengah cuaca yang sebenarnya lebih enak untuk diajak tidur. Ais. Anyway, teman Pro 2, seperti biasa karena sudah jam 7 pagi, kita bakalan masuk ke topik ya. Dan tadi sempat membahas terkait dengan suhu panas ekstrim yang ada di daerah Eropa, terutama di Paris, yang sampai menyebabkan 109 orang itu tewas. Bahkan peningkatan penjualan AC juga terlalu melonjak tinggi ya guys ya, alias semua orang berbondong-bondong buat beli AC. Oh. Tapi pada nyatanya teman Pro 2, gak semua orang itu cocok sama AC ya. Maksudnya ada teman-teman aku tuh beberapa yang mereka tuh lebih nyaman pakai kipas angin ketimbang AC. Pakai kipas angin aja tuh mereka udah kedinginan. Kayaknya makanya pakai AC kayaknya tak larat lah. Ha. Makanya aku pengen nanya sama kamu teman Pro 2 untuk di pagi hari ini, kamu lebih nyaman pakai AC atau pakai kipas angin ya? Let's go, boleh dipilih. Sebenarnya dua-duanya sama-sama nyaman mungkin ya, tapi aku yakin ada alasan tersendiri kayak kenapa kamu pilih AC. Mungkin karena lebih dingin. Ada yang mungkin lebih nyaman pakai kipas angin karena biar listrik gak ngelonjak mahal ya guys. Who knows, right? Karena ada beberapa orang yang mungkin gak kuat panasnya tuh, gak kuat banget. Tapi ada juga beberapa orang tuh yang kena angin dikit, kayak kena kipas angin dikit aja ngerasa tuh kayak udah berasa kedinginan banget gitu. Ya, let's go, langsung aja di WhatsApp ke 0811 7779210, atau kamu juga bisa bergabung lewat aplikasi RRI Digital.

0: Pancasila adalah ideologi bangsa kita. Lalu, bagaimana cara kita menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari?
1: Hari Minggu, jadi nggak mau pergi?
2: Boleh, tapi jangan pagi ya. Soalnya aku mau ibadah dulu.
1: Oh, ya udah, kita perginya sore aja. Makan siang yuk, lapar nih.
2: Nggak dulu deh, keuangan aku lagi nggak oke nih.
1: Udah, tenang aja, aku yang traktir.
3: Besok, jangan lupa ikut gotong royong.
4: Males lah, Mak. Orang tua semua.
3: Ya makanya kamu ikut, biar bisa jadi contoh untuk teman-teman kamu.
0: Nah, gampang kan?

0: Spada.
1: Spada.
2: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa itu?
3: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
4: Alright, Teman Pro 2. Seperti biasa nih, Aldi sudah punya info viral. Kali ini info viralnya datang dari...
5: Hai, hai, hai, Teman Pro 2. Selamat pagi. Sampai jam 9 nanti sebelum kita lanjut ke Music Live Chat.
3: Sekarang udah waktunya nih ya, kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari
0: Spada. Selamat pagi Teman Pro 2.

taksir kompetisi dunia Piala Dunia 2026. Bersama RRI, nikmati setiap momen pertandingan, analisis menarik, dan cerita inspiratif dari lapangan hijau. Ayo, terus dukung tim favorit Anda dengan penuh semangat dan sportivitas. Pergi berlayar ke Pulau Bintan, singgah sebentar menikmati senja. Sepak bola jadi hiburan, menyatukan kita penuh suka dan cinta. Salam hangat dan salam olahraga.

Oke, teman Perdua, kita masih ada di Perdua Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Lagu dari Juicy Lucy, Gurun Hujan ya, sama seperti langit Tanjung Pinang hari ini hujan deras banget. Gak expect jujur. Oke, teman Perdua, masih ngomongin terkait dengan kipas dan juga AC ya. Kamu lebih nyaman pakai kipas angin atau AC nih, teman Perdua? Dari Bang Dem katanya kalau aku lebih nyaman sih jelas AC ya. Tapi sebenarnya mau AC ataupun kipas sebenarnya tetap nyaman-nyaman aja kok, tetap bisa untuk tidur. Iya sih, betul. Tapi kadang tuh kayak ada momen dimana tuh kipas angin tuh kurang nampol gitu, teman Perdua ya. Untuk yang gak tahan panas banget nih. Nah, apalagi kemarin tuh sempet panas banget ya, cuaca ekstrim juga di Pinang. Jadi aduh, rasanya kayak di neraka. Padahal gak tahu ya neraka kayak gimana ya. Oke, ini juga ada dari Kak Milea. Halo, selamat pagi Kak Milea. Dari Kak Milea katanya, sepada madam, kalau disuruh milih sebenarnya enakan pakai AC sih madam, karena ada dinginnya gitu. Tapi Milea tuh kalau pas di Malang ya, gak perlu pakai kipas ataupun AC, karena di Malang suhunya seputar bulan Agustus sampai Mei sampai Agustus itu tuh dingin banget, sampai 16 derajat Celcius. Wah, berbanding terbalik sekali ya dengan negara bagian yang ada di Eropa. Mereka 40 derajat Celcius sekarang, tapi justru di Malang 16 derajat Celcius. Enak banget. Itu kayak gak perlu pakai AC, gak perlu pakai kipas angin, udah adem gitu ya. Berasa kayak duduk di samping miliarder gitu, teman Perdua. Cuma kemarin waktu El Nino yang 2 bulan kebelakang emang sempet panas-panasnya banget. Jangan ditanya bisa sampai 28. Di sana baru 28 kak, di sini kemarin sampai 33 pernah kali, 35 juga pernah. Lagunya Dialog Hati, lagu dari Nazira Syafa buat madam. Sehat dan juga bahagia selalu. Terima kasih manis. Siapa Nazira Syafa ya? Coba aku cek dulu ya, apakah ada? Oh ada. Setelah ini kita puterin lagunya ya. Terima kasih banyak buat Milea. Yang lain kalau misalnya mau ikutan bergabung seperti Kak Milea dan juga Bang Dem, boleh langsung di WhatsApp kita ya, 0811 777 9210. Atau kalau misalnya mau lewat DM Instagram, bisa DM aku di 0811 777 9210. Dan juga teman Perdua, jangan lupa untuk download Google Play Store dan juga di Google Play Store dan juga App Store untuk aplikasi RRI Digital. Jadi kamu bisa mendengarkan kita dimanapun dan kapanpun. Ditambah lagi teman Perdua bakalan bisa untuk komen di live chat dan menikmati konten audio dan video kita juga. Begitu, cari channel Perdua Tanjung Pinang.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia punya satu cemilan yang unik banget. Bentuknya oval, warnanya bening, dan teksturnya kenyal. Namanya kolang-kaling atau di beberapa daerah disebut buah atap. Dalam bahasa Belanda, kolang-kaling disebut juga sebagai kliberjes, yang artinya benda-benda licin kecil namun tidak diketahui secara pasti dari mana nama kolang-kaling berasal. Kolang-kaling ini unik banget karena berasal dari biji pohon aren, pohon yang tumbuh subur di berbagai wilayah di Indonesia. Proses bikinnya juga khas Indonesia banget loh. Dimulai dari buah aren yang direbus, direndam, dan juga diolah sampai menghasilkan tekstur kenyal yang jadi ciri khas dari kolang-kaling itu sendiri. Yang bikin kolang-kaling istimewa adalah cara masyarakat Indonesia mengolahnya. Dari es buah, kolak, campurannya es doger, sampai takjil favorit di bulan puasa. Semuanya pakai kolang-kaling. Bahkan di beberapa daerah, kolang-kaling dibuat jadi manisan warna-warni dengan berbagai macam rasa. Kolang-kaling bukan cuma sekedar cemilan pelengkap, tapi bagian dari kreativitas kuliner yang cuman kamu bisa temuin di Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: you shout it.
1: Teman Pro 2 di Piala Dunia 2026 ini ada yang beda. Kali ini di RRI kamu bisa update terus Piala Dunia 2026 lewat program spesial RRI Pesta Bola Dunia 2026. Kamu bisa dengerin testimoni Piala Dunianya tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Gibol Man versus Machine, dan masih banyak lagi.

92,1 per 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman per 2, kita masih ada di Spada untuk di pagi hari ini. Dan aku pengen saya hai dulu buat Bang Anjas yang juga sudah ikutan bergabung nih sebelum kita lanjut ke topik yang selanjutnya. Hai hai, meremen jele. Update cuaca Jaksel pagi ini terpantau mendung manja, sepertinya akan turun hujan. Kita udah duluan sih, mungkin awannya belum sampai ke Jaksel ya. Ikutan topiknya, kipas atau AC, dua-duanya juga sama-sama nyaman. Tapi aku di rumah pakai kipas angin karena emang dari kecil enggak dibiasain sama orang tua untuk pakai AC. Jadi cukup kipas aja, anginnya yang netral, enggak boleh yang terlalu dingin. Tapi kalau misalkan ke hotel atau nginep di manapun, sebenarnya kalau pakai AC aman-aman aja gitu ya. Tapi kalau sehari-hari berarti pakai kipas ya Bang Anjas ya di rumah ya. Anyway, requestnya lagu dari Adrian Halif 2001 kali. Semangat siarannya buat Madam Angelus dan juga bahagia selalu ya buat kamu ya. Langsung aja deh kalau gitu kita puterin lagu requestan Bang Anjas dari Adrian Halif dengan 2001 kali ya. Kalau tadi 1000 kali, sekarang 2001 kali dari Adrian Halif.

0: Mana sih? OTW kok gak nyampe-nyampe? Janjiannya jam 7. Udah hampir setengah 8, belum juga nongol. Sering banget nih karet-karet kayak gini nih.
1: Hai Wilsty. Udah lama ya? Udah pesen belum?
0: Muncul juga nih manusia karet. Lama banget eh.
1: Iya, sorry.
0: Sorry. Biasaan nih jam karet kok tuh.
1: Eh, tapi istilah jam karet itu apa ya?
0: Tahu gak sih? Jam karet bukan cuma kebiasaan buruk, tapi

0: keunikan ini nih yang akhirnya muncul karena kita bangsa yang mementingkan kebersamaan. Kebersamaan lebih diutamakan daripada keteraturan yang kaku.
1: Oh, jadi gitu. Pantesan.
0: Engkau suka ngaret maksudnya. Pokoknya pesanan makan dan minum engkau yang bayar ya, sesuai perjanjian yang ngaret yang bayar.
1: Iya.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Ya, sama Pro 2. Kita masih ada di Spada untuk di pagi hari ini. Anyway, gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga baik ya, guys ya. By the way, karena sudah jam 8 pagi, kita bakalan membahas informasi yang selanjutnya. Besok udah bulan Juli ya, teman Pro 2. Enggak kerasa banget ternyata kita sudah melewatkan setengah tahun di 2026. So, aku pengen nanya nih sama kamu, jadinya gimana kesan dan mungkin perasaan kamu menjalani 6 bulan atau setengah tahun di tahun 2026? Apakah masih ada yang ngerasa kurang banyak tantangannya? Karena aku jujur, aku ngerasa banyak banget ya tantangannya 2026, padahal baru 6 bulan, baru setengah tahun. Atau mungkin ada yang ngerasa 2026 lebih banyak dipermudah, atau mungkin ada punya kesan lain, boleh teman Pro 2 ceritain yuk bareng sama aku. Caranya bisa di WhatsApp ke 0811 777 9210, atau juga bisa lewat aplikasi RR Digital, dan boleh banget sambil request lagu.

0: Dari mana? Kok mukanya jelek banget?
1: Dari rumah yang putih itu tuh. Aku gak suka deh sama orang-orang di sini. Mereka suka ngomongin kita.
0: Emang mereka bilang apa?
1: Mereka bilang wabah penyakit yang ada sekarang ini tuh gara-gara kita.
2: Lah, lucu.
1: Iya kan? Bisa-bisanya ngomong kayak gitu. Emang siapa yang buang sampah sembarangan? Mereka kan?
0: Tahu tuh, mereka yang undang kita, malah kita disalahin.
1: Bener, kita sih kalau lingkungan mereka bersih juga pasti malas ada di sini.
0: Setuju. Tadi makan apa di sana?
1: Semur ayam.
0: Wah, kayaknya enak. Temenin ke sana yuk.
1: Yuk.
3: Pro 2 FM Tanjung Pinang.
4: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: adalah maskot yang terinspirasi dari daun maple yang identik dengan Kanada. Ini salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026 tuan peragua. Dan maple sendiri itu punya karakter ramah, ceria, dan selalu menyatukan semua orang melalui sepak bola. Dengan warna merah cerah dan senyum yang hangat ya, maple melambangkan persahabatan antar bangsa dan semangat kebersamaan. Karakter maple sendiri itu ramah dan penuh semangat, suka membantu dan menyemangati tim, menjadi simbol persatuan dunia, selalu membawa energi positif. Nah, pesan dari maple sendiri, sepak bola bukan hanya tentang menang, tapi tentang menyatukan dunia.
1: Pesta Bola Dunia 2026.

Oke, nama Predua Rollerblade from Nona. Dan kita masih ada di Spada untuk di pagi hari ini. Aku mau lanjut lagi bacain ya, karena tadi kita bahas seputar apa ya tadi ya? Oh ini, bagaimana kesan dan juga perasaan kamu menjalani 6 bulan atau setengah tahun di 2026. Selamat pagi buat Bang Satria. Pagi Angel, gimana kabarnya untuk hari ini? Puji Tuhan ya, baik dan juga ya, baiklah pokoknya. Gimana rasanya per 6 bulan ini? Bisa dibilang berat sih, berat banget. Khusus untuk kami para peternak, karena harga jual tuh lagi anjlok, sedangkan harga pakan ternak itu naik drastis. Jadi kayak benar-benar hancur gitu ya. Waduh. Karena hancur inilah sampai nge-requestnya lagu Juicy Lucy yang Simak gitu. Oke oke, nanti kita puterin ya lagunya. Thank you banget buat Bang Satria. Dan katanya jangan lupa nyemar ini, kamu juga. Emang ya tempat pre 2 ya, kalau kita ngomongin terkait dengan 6 bulan ini tuh pasti beda-beda dinamikanya. Kalau aku sih juga sama mungkin kayak Bang Satria, ngerasa kayaknya 2026 ini agak berat sih, cukup berat bahkan. Tapi kalau misalnya kita bilang, aduh 2026 berat, berat, berat ya, akan berat terus gitu. Jadi manifestasi aja hal-hal baik, siapa tahu hal-hal baik itu juga datang ke kita kan. Karena kita gak pernah tahu nih apa yang bakalan terjadi ke depan, say. Kalau misalnya di antara teman perdua di 2026 ini ada yang rezekinya lancar, diberikan banyak sekali kemudahan, puji Tuhan, aku juga ikut seneng dengernya. Dan kalau misalnya kamu justru sebaliknya, ngerasa kayaknya 2026 banyak kesulitan yang kamu hadapi, ya aku hanya bisa berharap dan juga berdoa semoga teman perdua yang mungkin sekarang lagi mengalami masa-masa sulit bisa ngelewatin itu semua. Karena hidup tetap berjalan guys, jadi it's okay. Bisa jadi ini tuh refleksi untuk diri sendiri, evaluasi apa yang mungkin masih menjadi kekurangan yang perlu dibenahi, dan apa yang mungkin perlu kamu manifestasikan untuk hal-hal yang pastinya positif.

0: kita dari
1: Gose.
0: Dengerin terus 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: Jam segini udah ngantuk. Ngapa kok begadang nonton bola?
1: Iya weh, tapi tak apalah, menang 3-0 soalnya.
0: Menang-menang, kerjaan kau tuh jadi ketunda gara-gara ngantuk.
1: Taklah, aman tuh, kan dah ngopi aku. Bentar lagi juga, dah seger lagi.
0: Tapi betul gak sih, kalau ngopi itu ngilangin ngantuk? Tapi gimana ya, cerita awal orang bisa tahu kalau kopi itu bisa ngilangin ngantuk?
1: Ah, bentar Era. Tahu gak sih? Ceritanya, ada seorang penggembala bernama Kali yang melihat kambing-kambingnya jadi lincah dan bersemangat setelah makan buah. Kaldi pun juga mencoba buah itu dan merasakan bersemangat setelahnya. Dari situlah manusia mulai mencoba kopi sampai akhirnya dibawa Belanda ke Indonesia tahun 1699. Lalu, kenapa kopi bisa bikin ngantuk hilang? Hal tersebut terjadi karena kopi punya kandungan kafein yang berperan untuk menghalangi adenosin, yaitu zat di otak yang bisa membuat kita mengantuk. Inilah yang kemudian mencegah sinyal kantuk dan meningkatkan kewaspadaan. Kafein juga mendorong pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin yang meningkatkan aktivitas saraf dan energi.
0: Oh gitu ceritanya. Tapi kok aku habis minum es kopi susu malah jadi ngantuk
1: Ah, kalau itu kebanyakan gulanya daripada kopinya. Kalau minum berlebihan, ngantuk nggak hilang, diabetes datang.

2, kita masih ada di Sepadang untuk di pagi hari ini. Nanti kita di jam 9 bakal masuk ke Asta Cita ya. Satu lagi deh aku bacain, ini dari Kakus Neni. Selamat pagi, halo Kakus Neni, yang baru kelar liburan ya kayaknya ya. Setiap ada waktu gabung ya, ketemunya Angela, asik. Puji syukur 6 bulan di tahun 2026 penuh dengan kejutan sih. Capek iya, tapi hasilnya juga di luar prediksi BMKG ya. Jadi awesome lah, dapat jackpot yang tidak disangka-sangka. Pokoknya bisa tetap bersyukur. Dan bagi yang lagi diuji, selamat ya. Setelah ujian pasti akan datang kebaikan. Dan yang ngerasa baik, tetap bersyukur. Lagunya Nadif apa aja? Oke, lagunya selain kita puterin ya. Kita mau pre dua karena hari ini adalah hari Selasa. Kita nanti bakalan membahas seputar moderasi beragama di Asta Cita. Jadi pastiin stay tune terus ya di Pro 2, teman terbaik kamu.

Pro 2, ternyata Piala Dunia sempat nggak diadain selama 12 tahun. Hal ini terjadi setelah Piala Dunia tahun 1938. Turnamen sepak bola terbesar ini sempat batal dilaksanakan pada tahun 1942 dan 1946. Penyebabnya adalah Perang Dunia II yang membuat banyak negara fokus pada konflik dan kondisi dunia yang tidak memungkinkan untuk menggelar ajang internasional. Awalnya, beberapa negara termasuk Jerman dan Brazil sempat mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun 1942. Namun, situasi perang yang semakin meluas membuat rencana tersebut dibatalkan. Setelah terakhir kali diadakan pada tahun 1938, Piala Dunia kemudian baru kembali dilaksanakan pada 12 tahun kemudian, tepatnya pada 1950. Meski hanya diikuti oleh 13 negara, Piala Dunia terus berlangsung secara rutin sejak saat itu, sekaligus menjadi simbol persatuan lewat olahraga.

0: Spada.
1: Spada.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman berdua.
4: Karena WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh. Jadi gimana nih jiwa-jiwa itu?
5: Teman berdua, perkiraan cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
6: Alright, teman bro 2. Seperti biasa nih, Aldi sudah punya info viral. Kali ini info viralnya datang dari...
7: Hai hai hai teman bro 2, selamat pagi. Sampai jam 9 nanti sebelum kita lanjut ke Music Live Chat.
5: Oke teman bro 2, sekarang udah waktunya nih ya, kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari
0: Spada. Selamat pagi teman bro 2.

0: aku di sini.
1: Aku kan basa-basi aja loh. Lagian kok juga ngapain sih jawabnya marah-marah gitu?
0: Marah tuh enggak, Gi. Cuma kesel aja nih kan. Udah capek, udah keringatan gini, masih juga ditanya ngapain di sini. Ah, kok nih ngapain eh? Dilihat dari outfit macam nak lari juga. Lari lagi. Tunggu apa lagi?
1: Sebenarnya aku nyamperin Koni nak minta tolong.
0: Minta tolong? Nah, aku tahu nih, kok pasti nak minta tolong aku fotoin kok kan?
1: Eh, aku tahu. Jangan-jangan ada bakat jadi perahu mau Koni ya?
0: Ele, banyak kali basa-basi Koni Ji. Ah, mana? Jadi nak minta fotoin? Kalau tak jadi aku balik nih.
1: Sabarlah, marah-marah aja loh dari tadi, marah betul. Nih, aku HP aku. Nah, potret dulu ya fotonya. Nanti landscape.
0: Oke. Ah, nih HP ku.
1: Widih, makasih ya. Bakat juga engkau rupanya jadi fotografer ya.
0: Tahu kali aku nih kalau kau udah muji gini. Tak terima ya aku kalau ada revisi.
1: Kak lah, udah bagus kok nih hasilnya. Makasih banyak, Ean.
0: Iya, sama-sama, Gi. Dah ya, aku balik dulu. Dah lengket kali nih keringat aku gara-gara fotoin kau.
1: Mana ada keringat gara-gara fotoin aku? Kan sebentar aja lo fotoinnya. Eh iya, aku nak balik juga nih. Udah baik banget nih keringat aku.
0: Balik? Keringat? Bukannya kok belum lari ya?
1: Besok aja lah aku larinya ya. Panas sekali cuacanya. Lagi gosong pula kulit princess ini ya kan?
0: Gigi, kirain datang ke sini tujuannya buat lari. Rupanya malah tujuan kau pula yang lari.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih ada di Spada. Tapi sekarang kita sudah masuk untuk section Beranda Asta Cita ya. Seperti yang tadi juga sempat aku announce ke kamu, kalau kita bakalan membahas informasi seputar moderasi beragama ya. Dan pastinya teman Pro 2, iya, pastinya di pagi hari ini teman Pro 2 kita bakalan membahas sesuatu yang mungkin dekat dengan anak-anak muda zaman now, yang aku kayaknya sering banget melihat banyak hal yang berat yang dirasakan sama anak-anak muda, tapi sebenarnya mereka sendiri yang nyari masalah tersebut, maksudnya yang nyari penyakit sendiri. Kalau kita ngomongin moderasi beragama, pasti kamu pernah dong ya mendengar bahwa kesandung cinta beda agama anak-anak muda zaman sekarang. Lagi nyaman-nyamannya sama seseorang, nyambung diajak ngobrol, satu frekuensi, saling support. Tapi ada satu hal yang akhirnya bikin semuanya jadi rumit, yaitu beda agama. Katanya cinta itu gak kenal batas ya teman Pro 2. Tapi ternyata di dunia nyata cinta sering banget ketemu sama banyak pertimbangan. Mulai dari restu orang tua, masa depan pernikahan, sampai keyakinan yang emang bisa dianggap sepele. Ada yang memilih untuk bertahan sampai mencari jalan terbaik, tapi ada juga yang akhirnya rela melepaskan karena merasa cinta aja tuh gak cukup. Nah makanya nih, aku pengen ngobrol sama kamu untuk di pagi hari ini, buat nentuin sebenarnya siapa yang benar atau yang salah. Dan kita coba cari sudut pandangnya ya, terkait dengan cinta datang tanpa milih, guys. Kadang kita tuh bisa milih mau makan apa, mau kuliah di mana, siang ini mau ngopi di mana gitu ya. Tapi kalau soal rasa, seringkali datangnya tanpa izin, yang dimana itu semua terjadi begitu cepat. Makanya gak sedikit orang yang bilang kayak, aku gak pernah niat jatuh cinta sama dia ya, tapi tiba-tiba aja. Yang bikin berat adalah setelah rasa itu tumbuh, baru sadar ternyata perjalanan kedepannya itu gak sesederhana di kisah-kisah yang ada di film teman Pro 2. Kalau misalnya ngomongin di Indonesia sendiri, keluarga punya peran yang besar dalam hubungan. Banyak pasangan yang beda agama tuh sebenarnya saling sayang, tapi pas dikenalin ke keluarga mulai banyak muncul pertanyaan. Kedepannya gimana? Kalau nikah nanti gimana? Anaknya ikut siapa? Pertanyaan-pertanyaan ini tuh bikin hubungan yang tadinya bahagia jadi berubah, penuh tekanan. Kalau misalnya kamu yang ada di posisi itu, kira-kira lebih milih memperjuangkan hubungan atau ngikutin keinginan keluarga teman Pro 2? Dan kalau ngomongin bertahan atau melepaskan, mungkin ada yang bilang gini, kalau benar-benar cinta diperjuangin. Tapi ada juga yang bilang, justru karena cinta kita lepasin supaya gak saling memaksa. Gak semua kisah cinta tuh harus berakhir sama. Kadang bentuk cinta yang paling berat adalah justru mengikhlaskan. Nah ini nih teman Pro 2, aku pengen membahas, kenapa sih hubungan beda agama itu sebaiknya tidak pernah dimulai sama sekali? Sebenarnya bukan karena perbedaan toleransi, tapi mungkin kamu sekarang juga tahu bahwa pernikahan beda agama di Indonesia juga tidak semudah itu. Maksudnya bahkan mungkin dilarang gitu ya. Dan ini menjadi advice juga untuk yang saat ini sedang menjalani hubungan beda agama. Kayaknya kamu harus mulai untuk membuka mata dan pikiran kamu lagi deh kembali. Yang kamu pilih pasangan kamu, atau kamu lebih memilih Tuhan yang kamu, atau meninggalkan Tuhan kamu, atau kamu milih ninggalin dia. Nah ini adalah konsekuensi dari apa yang sudah dimulai. Makanya kita bahas yuk bareng-bareng terkait dengan cinta beda agama ini.

0: kok lama? Kan udah merah lagi lampunya.
1: Oh, tengok lah depan tuh macet. Tapi kenapa ya warnanya merah, kuning, hijau? Kenapa tak warna lain?
0: Itu ada alasan ilmiah dan psikologisnya.
1: Hah? Gimana maksudnya?
0: Tahu nggak sih? Ternyata pemilihan warna ini bukan sembarangan. Penggunaan tiga warna ini sudah ada sejak abad ke-19. Awalnya dipakai di sistem perkereta apian sebelum akhirnya diadopsi sebagai standar lalu lintas di seluruh dunia. Merah digunakan sebagai tanda berhenti karena punya panjang gelombang paling panjang, sehingga paling mudah terlihat dari jauh. Pengendara pun bisa langsung sadar untuk berhenti. Kuning dipakai sebagai tanda hati-hati, karena warnanya terang dan cepat menarik perhatian mata manusia. Sedangkan hijau dipilih sebagai tanda jalan, sebab warnanya relatif tenang dan tidak menyilaukan saat dilihat lama-lama. Itulah kenapa sampai sekarang lampu lalu lintas tetap memakai merah, kuning, dan hijau. Karena tiap warna punya fungsi khusus yang bikin perjalanan kita lebih aman dan tertib.

0: Sebentar kita cek dulu. Ibadah, oke. Sedekah, wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus. Perilaku sosial, aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
1: Asik, Nyoe, tunggu.
0: Kamu siapa?
1: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
1: Dia punya hutang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
1: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja, mana bisa kayak gitu. Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit, bayar hutang sulit.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita guys, duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau cerita.

Kalau kita mau preview ya, masih ngomongin beda agama. Kata orang kalau bisa jangan mulai hubungan dari awal, kalau bisa tahu bakalan berat. Iya, kenapa sih sebenarnya banyak orang yang menyarankan alasan ini untuk kamu tuh berpikir matang-matang deh sebelum memulai hubungan. Yang pertama, teman perdua, cinta itu bukan cuma soal dua orang. Mungkin waktu pacaran kayaknya kelihatannya sederhana ya, tapi pas hubungan udah mulai serius, biasanya yang ikut terlibat tuh bukan cuma pasangan tapi keluarga besar dari kedua belah pihak. Yaitu tadi kayak yang aku bilang, pertanyaan-pertanyaan kedepannya gimana, restu siapa, tradisi keluarga udah mulai muncul-munculan bikin kamu pasti pusing sendiri, ujung-ujungnya putus. Dan juga perbedaan keyakinan bukan hal yang sangat-sangat mudah untuk dikompromikan. Hobi bisa disesuaikan, selera makanan bisa dicari jalan tengahnya, tapi kalau keyakinan bagi banyak orang adalah bagian paling mendasar dalam hidup. Makanya perbedaan ini tuh sering sekali menjadi persoalan yang jauh lebih kompleks dibandingkan perbedaan lainnya. Tapi juga teman perdua, kamu harus memikirkan masa depan ya. Ketika hubungan semakin serius, biasanya udah muncul pertanyaan pernikahannya nanti gimana, anaknya dibesarkan dengan kepercayaan apa, hari raya dan juga tradisi di keluarga dijalaninnya seperti apa, apakah ada tekanan dari lingkungan atau keluarga. Pokoknya semakin lama hubungan berjalan, semakin banyak keputusan penting yang harus dibicarakan. Dan of course kamu harus menghindari luka yang lebih dalam. Ada orang yang memilih untuk mundur sejak awal bukan karena gak cinta ya, tapi karena sadar kalau tantangannya di depan tuh aduh gede banget ya. Sampai mereka khawatir kalau misalnya hubungannya tuh terus berjalan, perpisahan di kemudian hari kayaknya bakalan jauh lebih menyakitkan deh kalau misalnya rasanya udah semakin dalam. Dan menghormati keyakinan masing-masing of course ya teman perdua, karena hubungan yang sehat itu dibangun di atas rasa saling menghormati. Kalau misalnya dari awal udah muncul tuntutan supaya salah satu pihak mengorbankan keyakinannya demi hubungan, itu bisa menjadi beban yang berat. So that's why banyak orang yang memilih untuk tidak memulai sama sekali daripada kesulitan. Pada akhirnya keputusan setiap orang tuh berbeda-beda. Ada yang memilih untuk melanjutkan hubungan dan mencari jalan terbaik bersama, tapi ada juga yang mengakhiri hubungan lebih awal supaya tidak terjadi hal-hal yang memusingkan di kedepannya setelah mungkin mempertimbangkan banyak hal ya guys. Apapun pilihannya, yang terpenting adalah untuk saling menghormati, tidak merendahkan keyakinan orang lain, dan juga membuat keputusan dengan penuh kesadaran terhadap konsekuensinya. Jadi kalau dari kamu sendiri gimana teman perdua? Apakah kamu setuju untuk tidak memulai sama sekali? Atau kayak gimana nih kalau pendapat dari kamu sendiri guys? Ya karena mungkin masih ada yang kayak ya udahlah kan cuman pacaran aja. Betul. Tapi teman perdua, kamu jangan salah. Perasaan itu tumbuh setiap harinya. Yang tadi kamu anggap sepele, gak mau pakai perasaan dan segala macam. Siapa yang sangka kalau misalnya ujung-ujungnya pas putus, kamu jadi gak bisa keliling kota hanya karena selalu mengingat dia di setiap sudut kotanya.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Produa, kamu tahu seblak dong ya? Atau malah salah satu pencinta makanan yang satu ini? Nah, makanan khas Bandung ini menjadi idola banyak orang karena cita rasanya yang khas dan nikmat. Apalagi rempah khas kencur dan juga rasa pedas yang tidak ada tandingannya membuat seblak memiliki tempat tersendiri bagi banyak orang. Tapi tahu gak sih kalau sejarah adanya makanan seblak ternyata bukan dari Bandung loh, melainkan pertama kali berasal dari Cianjur dan sudah ada di zaman sebelum kemerdekaan. Masyarakat Cianjur memiliki makanan cemilan yang disebut kerupuk seblak, yang merupakan kerupuk yang digoreng dan dibumbui dengan bubuk cabai. Akhirnya pada tahun 2000-an, seblak menjadi populer di daerah Bandung. Awal mulanya, seblak basah bermula dari kerupuk yang sudah lama tidak digoreng dan tidak tahu akan dijadikan apa. Nah, dari situ orang Bandung mulai berpikir dan mengakalinya dengan cara mengolah kembali menjadi sebuah makanan. Kerupuk tersebut akhirnya kembali dimasak menggunakan bumbu kencur dan ditambahi dengan kuah yang pedas. Seblak sendiri berasal dari bahasa Sunda nyeblak yang artinya adalah terkejut karena cita rasa kuah seblak yang pedas dan dilengkapi rempah yang kuat.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: menembus pertahanan musuh. Sekarang, Fahombo pastinya masih terus dilestarikan. Bukan lagi untuk perang, tapi untuk menunjukkan semangat, kehormatan, dan kebanggaan akan budaya leluhur. Masing-masing negara mungkin punya cara tersendiri untuk menunjukkan keberanian pemudanya. Tapi cuma di Nias, keberanian dilambangkan lewat lompatan tinggi ke atas batu yang penuh cerita dari masa lalu.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Pro2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat siang teman Pro2. Tadi sudah ada Angela, sekarang lanjut sama Nora yang nemenin kamu di Selit sampai jam 12 siang. Baru nanti setelah itu kita lanjut dengan informasi lainnya di Santai Siang.

Masih barengan sama Dora di Sulit Susun Lagu Hits Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Sudah ada 5 lagu Indonesia dan juga 5 lagu mancanegara, teman Pradu, yang udah Nura masukin ya di story WhatsApp Pradu Tanjung Pinang. Jadi kalau kamu mau nyusun, boleh banget Nura tungguin sampai jam 11 siang aja. Kenapa? Karena dari jam 11 sampai jam 12 waktunya diputerin.

Ya, masih barengan sama Dura di Sulit Susun Lego Hits. Udah mau jam 11 siang, teman Pro 2. Langsung aja kalau gitu kita puterin untuk susunan-susunan lagunya nanti di jam 11. Kita mulai dari susunan siapa dulu ya. Ada dari Bang Alwi, deng. Bang Alwi nomor 8. Ada Bang Satria juga yang menanyakan kabar. Seperti biasa, selalu senantiasa menanyakan kabar. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat. Kalau dibilang kabar, kondisi kesehatan, sehat. Cuman ya gak tahu ya hatinya gimana. Asik. Oke, mungkin nanti langsung taruh puterin dulu satu persatu, berurut dari yang paling bawah ya, susunan lagunya. Jadi tetap enjoy aja dengerin nanti di Sulit dari jam 11 sampai jam 12 siang.

0: Emang gak salah tempat ini viral. Emang sayur gitu ya makanannya?
1: Iya kan, rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini.
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih, soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal, Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Zuna, itu semua kan cowok, Tar?
0: Ya juga, Ian. Berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh, Tar. Dan gak cuma soal masa aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masak juga, Tak?
1: Bisa dong. Masak air tak pernah gosong aku.

Baru kerasa kan sekarang teman Pro 2 gimana teganya dia. Tapi emang gitu sih ya, katanya kalau seseorang udah gak cinta baru kelihatan deh teganya dia ke kita itu kayak gimana, jahatnya dia ke kita itu kayak gimana. Makanya kalau lagi jatuh cinta, cinta sewajarnya, karena nanti bisa jadi ujung-ujungnya malah jadi benci. Dan kalau benci juga benci sewajarnya, karena takutin nanti malah jadi cinta.

jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.

pula kali ini informasinya datang dari Inggris yang sepertinya akan kembali menjadi salah satu tim yang paling disorot di Piala Dunia 2026 nanti. Apalagi sekarang mereka dilatih sama Thomas Tuchel, pelatih dari Jerman yang terkenal pintar ngeracik strategi dan juga banyak penasaran pasti ya. Kira-kira Tuchel bisa nggak ya bawa Inggris untuk mengakhiri puasa gelar juara dunia sejak tahun 1966 mereka yang udah cukup lama lah. Karena kalau kita ngomongin kekuatan Inggris, sudah pasti nama Harry Kane masih menjadi andalan yang paling utama. Selain tajam di depan gawang, Doi juga menjadi sosok pemimpin untuk timnas Inggris. Tapi kekuatan Inggris tidak hanya di Kane aja, karena mereka juga punya banyak pemain yang cukup berbahaya, dangerous ya, seperti Marcus Rashford, ada Ollie Watkins dan juga Ivan Toney sampai dengan Eberechi Eze. Dan ini menjadi serangan Inggris yang lebih variatif dan sudah pasti tidak mudah untuk ditebak sama lawan. Kabarnya sih untuk Thomas Tuchel sendiri akan kembali memakai permainan yang seimbang antara menyerang dan juga bertahan. Jadi bisa dibilang Inggris ini bisa tetap agresif, tapi pertahanannya dan juga strateginya mereka akan susun dengan serapi mungkin. Walaupun mungkin skuad mereka terbilang kuat ya, tapi tantangan terbesar Inggris sebenarnya adalah di mental ketika pertandingan penting. Soalnya di beberapa turnamen terakhir mereka tuh sering tampil bagus gitu di awal, tapi belum berhasil ketika masuk semifinal atau di final. Makanya banyak orang-orang yang masih bertanya-tanya dan juga menerka-nerka, menerawang atau meraba-raba gitu ya. Kira-kira Inggris bisa gak ya? Cuman masih banyak juga yang yakin kalau Inggris punya peluang besar untuk menjadi juara dunia tahun ini. Tinggal sekarang apakah generasi pemain ini bisa benar-benar mencetak sejarah baru untuk sepak bola Inggris? Kita akan lihat nantinya teman-teman.

dari pipa AC, terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya dingin. Jadi, uap air di udara berubah jadi tetesan air. Proses ini namanya kondensasi. Ini dijelasin di buku Refrigeration and Air Conditioning karya C.P. Arora dan juga Astra Handbook yang jadi rujukan dunia per-ASEAN. Fakta uniknya, di tempat lembab kayak Indonesia, air dari AC bisa cukup banyak. Bahkan, di beberapa tempat, sampai dikumpulin lagi buat keperluan non-minum. Jadi, santai. Bukan air dari mesin AC, tapi dari udara sekitar kita.

Masih barengan sama Dora di Sulit Susun Lagu Hits. Sudah ada berapa lagu tadi ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 lagu banget nih, beneran. Tapi emang iya sih teman Pro 2, hampir rata-rata udah Nora puterin semua. Tinggal di posisi berapa ya ini yang belum diputerin ya. Pokoknya dengerin aja dan tetap enjoy dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang, karena gak cuma ada Sulit aja ataupun Susun Lagu Hits, tapi juga ada informasi lainnya yang bakal Nora updatein ke kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ini duit tinggal segitu.
1: Gajian masih lama lagi.
0: Iya nih. Dulu duit 50.000 udah bisa buat beli macam-macam.
1: Bener banget. Sekarang udah kayak gak ada harganya 50.000. Mana harga barang juga pada mahal.
0: Ya namanya inflasi tuh.
1: Iya sih tahu. Tapi masalahnya sekarang kita harus gimana?
0: Ya pinter-pinter lah ngatur keuangan. Makanya jangan beli barang yang gak perlu. Jangan hedon.
1: Ya kalau itu aku juga tahu.
0: Nah terus ngapain tanya-tanya?
1: Yang aku tanya itu sekarang kita harus gimana? Stok mie instan udah habis.

0: Hujan lagi, gimana dong? Bisa telat kita.
1: Santai, awak ada jas hujan bro.
0: Mak, mantap kali. Selamat lah kita. Kalau tak, basah kuyup nih. Hujan lebat gini soalnya.
1: Iya, apalagi kita bawa laptop. Tapi siapa ya yang menemukan jas hujan ini? Paten kali dia.
0: Tahu nggak sih? Pencetus jas hujan adalah seorang ahli kimia asal Skotlandia bernama Charles McIntosh. Awalnya, di awal tahun 1820-an, ia mencoba membuat kain tahan air untuk digunakan sebagai terpal. Charles kemudian membuat sebuah produk berupa mantel kain karet berlapis tartan dengan jahitan yang tertutup rapat dan kemudian disebut dengan nama jas hujan. Perjalanan jas hujan berlanjut hingga sebuah masalah terjadi. Karena suhu selalu naik saat hujan dan kain karet tidak bisa keropos, jas hujan cenderung membuat tubuh berkeringat saat dipakai. Karena itu, pebisnis asal London Georges Peel menemukan solusi untuk memasukkan lubang dan tali logam di bawah ketiak. Dengan inovasi itu, lubang tali terus digunakan di banyak jas hujan hingga saat ini. Pada tahun 1950-an dan seterusnya, banyak jas hujan yang banyak diproduksi menggunakan polivinil klorida atau PVC. Kini, jas hujan sudah dijual bebas untuk pria dan wanita, serta ditawarkan dalam berbagai warna berbeda. Kemajuan dalam teknologi serat dan kain juga membuat jas hujan semakin modern, serta lebih tahan air dari sebelumnya loh.
1: Oh, gitu ceritanya.
0: Iya. Ya udah, mana sini mantelnya? Yuk kita pakai.
1: Engkau tak lihat tuh hujan udah berhenti. Ngapain lagi kita pakai jas hujan?
0: Mak, iya, Mak. Hujannya numpang lewat aja.
1: Kayak dia.

0: kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Laper nih, pesan makan yuk.
4: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
3: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
4: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
3: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
4: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
3: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
4: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
3: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana? Beneran enak kan?
4: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
3: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Zaman Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

0: Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengeluarkan pengumuman ke seluruh pimpinan wilayah. Sesungguhnya yang paling aku pentingkan di antara semuanya adalah sholat. Barang siapa menjaga sholatnya dengan penuh perhatian, ia akan menjaga agama dan bagian-bagiannya dengan penuh perhatian pula. Barang siapa menyia-nyiakan sholat, ia akan lebih menyia-nyiakan bagian-bagian agama yang lain. Dari Sayyidina Abdullah bin Khurt radhiyallahu anhu, ia mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Apabila baik dan sempurna sholatnya diterima, maka baik juga seluruh amalannya. Apabila buruk sholatnya tidak diterima, maka buruk juga seluruh amalannya." Hadis riwayat Tabarani.
1: Tanjung Pinang.

0: Eh Gi, kayaknya aku nak mulai jualan online lah. Tapi takut pula tak ada yang beli, Gi.
1: Ngapa ya tiba-tiba nak jualan online? Udah gitu mulai jualan aja belum, tapi udah takut duluan pula. Gas lah. Sekarang pun orang-orang belanja udah dari HP semua loh.
0: Kepikiran aja aku, Gi. Daripada gabut, lulus kuliah belum ada kegiatan baru, mending aku jualan. Lumayan bisa nambah pemasukan. Eh, tapi kayak mana ya kalau tak laku-laku jualan aku, Gi?
1: Nah, itu dia, Yan. Justru jualan online itu ngasih kesempatan yang sama ke semua orang. Bisa lah nanti kau foto produk yang bagus, kasih harga yang masuk akal, terus boleh lah bayar lebih buat promosi dari iklan.
0: Terus kalau masih kurang laku juga, Gi?
1: Hah, kalau udah kayak gitu, bisa minta tolong kawan-kawan kita promosi di sosmed, Yan.
0: Betul juga, Enggi. Kalau gitu, berarti bisa lah aku jualan online kayak orang-orang juga.
1: Eh, bisa lah, Yan. Emang kau nak jualan apa sih?
0: Belum tahu sih, Enggi. Masih mikir.

Santai siang barengan sama Nura di Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kali ini Nura mau rekomendasiin teman Pradu cemilan ala-ala Korea. Jadi ini emang agak jauh ya, bukan luar kota lagi tapi langsung luar negeri ya. Jadi untuk kamu yang mungkin tahu dengan cemilan ini karena sering nonton drakor-drakormu itu, tapi kalau saatnya mau ke Korea jauh banget Nura, ya udah ya, cobain ini, ada di Tanjung Pinang, cemilan Korea yang bentuknya koin itu teman Pradua. Jadi ketika kamu makan dia bisa ditarik begitu loh, karena ada keju mozzarellanya. Nah untuk isinya juga banyak banget sih, boleh coklat gas ya, atau mungkin mau yang crunchy-crunchy juga ada, pokoknya untuk pilihan rasanya banyak banget. Dia tuh koin, namanya sih koin guys. Nah untuk Instagramnya itu Opa Koin ya. Lokasi di mana? Lokasi di Jalan Adi Sucipto di kilometer 10 di depan Anggrek Coffee, deretan Swalayan, Pinang, Sentosa.

saat ini banyak sekali anak muda yang suka pergi ke tempat wisata sekedar untuk mencari spot foto yang kece lalu diupload di media sosial masing-masing. Bahkan terkadang tujuan traveling sering hanya untuk sekedar eksis bukan edukasi. Padahal dulu banyak sekali orang-orang yang berwisata dengan tujuan edukasi sambil belajar tentang sejarah wisata, budaya lokal, dan lain-lain. Tidak ada yang salah dengan pilihan eksis di media sosial, karena dengan mengupload tempat wisata di media sosial bisa menjadi informasi juga untuk yang lain, sehingga tempat wisata nantinya akan ramai pengunjung. Akan tetapi lebih bagus jika edukasi tentang tempat wisata dilakukan, karena jika keduanya bisa dijalankan secara bersama, maka anak muda juga bisa menambah wawasan baru dan pengalaman baru yang menyenangkan.

Kamu pernah mendengar istilah rem atau bidang landai? Rem merupakan jalur miring yang menghubungkan perbedaan ketinggian lantai. Biasanya digunakan sebagai pengganti anak tangga untuk memudahkan akses salah satunya bagi penyandang disabilitas. Standar lebar dan kemiringan rem juga diatur dalam Permen PUPR 14/2017. Rancangan dan penyediaan rem sebagai sarana hubungan vertikal antar lantai juga harus memperhatikan keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan.

Lanjut lagi teman berdua, kalau tadi ada makanan cemilan dari Korea, kali ini dari Indonesia deh ya, pisang. Pisang nugget crispy teman berdua yang bisa banget kamu cobain kalau seandainya kamu lagi main-main ke daerah bazar yang ada di Ganet sana, yang dekat bandara itu ya. Ada pisang dari Dainakin pisang crispy. Jadi di sana itu ada pisangnya, pisang-pisang yang bisa dibilang banyak banget topping-toppingnya guys ya. Jadi kalau kamu mau cobain boleh banget main-main ke bazar yang ada di bandara. Karena biasanya orang kalau udah di bazar itu bingung mau makan apa, karena banyak banget jualannya.

0: Mau buang sampah, Yan? Nitip ke warung lah.
1: Warung? Aku buang di parit depan aja nih.
0: Hah? Kok? Buang depan parit nih?
1: Iya, kan kecil-kecil aja nih sampahnya. Nanti juga anyut di bawah air.
0: Iya sih, emang kecil-kecil. Tapi coba aku bayangin, 10 orang atau malah sampai 100 orang ngelakuin hal yang sama. Paritnya kesumbat, air nggak jalan, terus naik ke atas, banjir kan jadinya, Yan?
1: Iya juga sih, tapi masa yang lain pada buang ke parit kayak aku juga?
0: Engkau aja bisa mikir kayak gitu, berarti orang juga bisa mikir yang sama.
1: Betul juga, kalau gitu bisa jadi bahaya sih emang.
0: Hah, tahu pun kok kan, janji tak buang sampah lagi ke parit nih.
1: Iya, janji. Tak mau juga aku rumah nih tiba-tiba jadi waterpark dadakan.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Sebentar kita cek dulu. Ibadah, oke. Sedekah, wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus.
1: Perilaku sosial,
0: aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
2: Asik, ngoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
2: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
2: Dia punya hutang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
2: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja. Mana bisa kayak gitu. Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit. Bayar hutang sulit.

kembali di Santai Siang Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Yo, teman Pro 2. Ini udah jam 1 siang, jam 13 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat. Berarti kita akan lanjut ke informasi dari dunia olahraga. Tapi sebelum itu dengerin dulu dong, enjoy ya. Apalagi kamu baru siap makan, pasti ngantuk dong. Jadi dengerin dulu lagu-lagu Nora Puterin di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu lagi dengerin 92.1 Pro 2 FM, teman.

Kali ini kita mau ngomongin soal salah satu pemain dari Persija Jakarta tahun Pro 2, ada Excel yang tetap bertahan di Persija Jakarta. Jadi dia ini kembali jadi andalan lini depan untuk menghadapi persaingan Super League 2026 and 2027. Jadi untuk dia sendiri ya sudah pernah mencetak 6 gol dari 23 pertandingan yang dia jalani. Dan dia juga tampil gemilang dengan turut menyumbangkan 1 assist di musim lalu dan melepaskan 33 tembakan dengan 18 diantaranya berhasil tepat sasaran. Jadi mantan pilar South United Muhammad Prapanca yakin kalau dia ini akan bisa terus berkembang, dan dia berharap sang striker ini juga bisa memberi kontribusi lebih besar untuk Persija Jakarta di musim depan.

Masih berikan sama dua di santai siang Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Lanjut lagi teman Pro 2, ada Norwegia yang berhasil masuk ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 dengan percaya diri ya. Kenapa bisa percaya diri? Karena mereka berhasil mengamankan tiket fase gugur lebih awal. Jadi pelatih timnas Norwegia juga kembali memperkuat, diperkuat juga dengan Erling Haaland yang juga beristirahat di laga terakhir penyisihan grup teman Pro 2. Dan nanti Norwegia akan menghadapi Pantai Gading di Stadion Dallas Amerika Serikat di hari Rabu 1 Juli pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Jadi ada 10 pemain inti yang emang diistirahatkan di pertandingan terakhir penyisihan grup. Tapi nanti deh dilihat ya gimana untuk pertandingannya.

0: Ih, mual loh.
1: Ayo.
0: Ayo apa? Suka aneh-aneh pikirannya.
1: Emang kenapa? Kok mual?
0: Itu loh, tadi aku minum tablet tambah darah.
1: Mak iya loh, tak bisa kali aku minum itu.
0: Tapi kan bagus manfaatnya untuk jangka panjang.
1: Emang untuk apa? Biar tak kurang darah aja gak sih?
0: Itu ya juga, tapi juga bisa ngurangin resiko bayi stunting.
1: Kok bisa?
0: Karena volume darah itu penting untuk membentuk plasenta, janin, dan cadangan zat besi dalam ASI.
1: Tapi kan kita masih muda, jangankan hamil, punya pasangan aja belum.
0: Iya sih, tapi justru karena masih muda, jadi diantisipasi dari sekarang.

Ya sobat berdua, pokoknya untuk informasi dari dunia olahraga nanti bakal Nora updatein lagi ke kamu. Sampai sebelumnya kita akan lanjut ke informasi dari dunia entertainment. Kita mau lihat kondisi cuaca untuk Tanjung Pinang, udah berhenti tapi masih mendung. Asli ya, dari pagi loh hujannya guys. Kalau gak salah dari subuh bahkan ya. Pokoknya dari pagi banget, bahkan tadi Nora pergi kerja juga hujan. Tapi sekarang udah mendingan.

Kalau biasanya hujan itu air, gimana jadinya kalau yang jatuh dari langit itu ikan? Kedengarannya aneh kan? Tapi fenomena ini nyata dan dikenal dengan nama Rain of Fish. Salah satu tempat yang terkenal dengan kejadian ini adalah kota Yoro di Honduras. Fenomena ini bahkan sudah tercatat lebih dari 100 tahun. Prosesnya terjadi saat ada pusaran angin yang sangat kuat. Bisa berupa waterspout di laut atau badai puting beliung di darat. Angin itu bisa menyedot ikan dari sungai, danau, bahkan laut, lalu menjatuhkannya di darat bersama hujan deras. Bayangkan saja, setelah hujan reda, jalanan bisa dipenuhi ikan yang masih hidup. Uniknya, di Honduras, fenomena ini

0: Ada apa, Bu? Kok kayaknya lagi banyak pikiran?
1: Kalau saya perhatikan, kok kayaknya anak saya tidak seaktif teman-temannya ya, Bu?
0: Oh ya? Maaf ya, Bu. Tapi kalau menurut Ibu begitu, bisa jadi anak Ibu mengalami gejala stunting.
1: Stunting? Penyebabnya apa ya, Bu?
0: Secara umum sih, kekurangan gizi, nutrisi, dan perawatan yang tepat, Bu.
1: Terus, saya harus gimana dong, Bu? Saya nggak mau anak saya stunting.
0: Konsultasikan ke tenaga kesehatan, Bu. Bisa lewat posyandu dan perlu dipantau terus pertumbuhan dan juga perkembangannya. Semangat ya, Bu.
1: Iya, Bu. Terima kasih ya sarannya.

Yes, semua orang punya tipenya masing-masing, teman Pradua. Jadi kalau sering kamu gak suka, tinggal kamu swipe. Itu ibaratnya kayak main aplikasi jodoh ya guys ya. Kalau gak suka, swipe. Jadi kalau sering ada orang di dalam hidup kamu yang tidak kamu suka, tinggal kamu geser aja gitu. Jangan sampai orang ini justru malah jadi beban pikiran kamu. Oke. Dan kita lanjut lagi, teman Pradua. Informasi olahraga terakhir nih, dari Maroko yang kembali membuktikan diri sebagai pemburu raksasa Eropa setelah resmi berhasil memulangkan Belanda dari Piala Dunia 2026 lewat adu penalti dengan skor 3-2. Widih, keren sih ini guys ya. Dan untuk ketangguhan penjaga gawang Maroko dalam menghalau eksekusi penalti pemain Belanda juga menjadi kunci penentu yang akhirnya bikin mereka bisa lebih cepat gitu ya angkat koper. Si Belandanya angkat koper dari turnamen. Dan untuk hasil ini langsung memicu euforia dan juga kejutan besar bagi para fans sepak bola tahun Pradua. Terus juga memastikan dan juga membuktikan kalau masa kejayaan para raksasa Eropa itu sudah memudar di ajang Piala Dunia 2026. Dan lewat kemenangan ini Maroko berhasil mengamankan tiket untuk melaju ke babak 16 besar. Keren sih. Kelihatan gampang padahal gak gampang ya. Yang gak gampang itu ngelupain dia, teman Pradua. Iya gak sih?

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah

0: sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari rasa yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Jadi ketika kamu makan emping, ingat ya, renyah, gurih, dan pahitnya emping itu bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Lanjut lagi teman berdua barengan sama Nura di Santai Siang. Kali ini dengan informasi dari dunia entertainment. Ada orang yang lagi bucin-bucinnya nih. Padahal bisa dibilang bukan pasangan baru-baru banget sih. Jadi ada yang lagi olahraga. Tapi emang asik sih guys, olahraga bareng partner ya kan. Sama-sama menjalani hidup sehat. Hihi. Jadi ada Ibnu Jabil teman berdua yang membagikan postingan tentang dia yang berolahraga bareng istrinya. Olahraga Hyrox. Hyrox ini olahraga ini loh guys, olahraga kayak lari tapi juga ada latihan kekuatan fisiknya gitu. Gitu-gitulah kurang lebih. Kalau kamu mau cari informasi lebih lanjut, cobalah kamu mbah Google gitu ya. Nah, jadi dia ini memilih partnernya itu istrinya. Padahal mungkin kalau dia mau lebih cepat sampai ke finish, dia bisa memilih yang lain. Dan dia bagiin alasannya kenapa dia milih istrinya. Katanya karena dia pengen ngebangun kenangan bersama. Jadi kalau menurut dia, finish sama istri itu jauh lebih berharga daripada finish lebih cepat dengan orang lain gitu. Jadi dia juga kasih pesan nih untuk para suami-suami di luar sana. Untuk sekali-sekali ngajak istrinya masuk ke dunia hobinya ya. Dunia hobi, apapun hobi kamu tuh ajak istrinya, mancing ajak, walaupun mungkin ujung-ujung ditolak. Karena Nora jujur gak ngerti sih, apa sih yang dicari dari mancing itu guys, apa sih? Kayak untuk sebagian orang mungkin mencari ketenangan dengan mancing. Tapi Nora pernah nyoba-nyoba mancing, lihat teman mancing kayak nggak dapat ikan, lama nungguinnya. Itulah mungkin ya kenapa perempuan nggak suka mancing, laki-laki suka. Karena perempuan nggak suka nunggu yang nggak pasti.

0: pengen jualan loh.
1: Eh, apa nih tiba-tiba pengen jualan?
0: Ya nih, di sosial media banyak yang lewat orang jualan makan lah, minuman, pokoknya macam-macam deh.
1: Terus?
0: Ya, kayaknya laku-laku aja nih semua jualannya. Makanya pengen.
1: Emangnya kamu mau jualan apa?
0: Ya, belum tahu sih. Tinggal tiru aja resep di sosmed.
1: Jualan tuh gak segampang itu. Kalau yang kamu lihat di sosmed jualannya laku, ya wajar. Mereka pasti posting yang bagus-bagus supaya narik pembeli.
0: Masa iya?
1: Ilmu marketing tuh namanya. Jualan tuh gak cuma sekedar kamu bisa bikin produk aja, tapi harus paham strategi masarinnya. Jangan ngelakuin sesuatu tanpa ilmu. Makanya banyak juga kan UMKM yang gak bertahan lama.
0: Bener juga sih. Oke deh, aku pelajarin dulu sebelum action.

Ada seorang anak muda yang sering menatap malam panjangnya sendiri. Ia berkata dalam hati, "Mungkin aku memang tidak punya kesempatan untuk sukses. Sekolah yang tak sempat ia selesaikan, teman-teman yang semakin jauh meninggalkan, dompet yang sering kosong, bahkan mimpi-mimpi yang dulu terasa dekat, kini menjauh bagai bayangan. Semua membuatnya percaya bahwa jalan untuknya sudah tertutup. Tapi sebenarnya, ia lupa satu hal penting. Tidak semua orang memulai dari garis yang sama. Ada yang lahir dengan kemudahan, ada yang harus mendaki lebih tinggi. Hidup tidak selalu tentang siapa yang paling cepat sampai. Ada kalanya, yang berjalan paling lambat justru punya kisah paling dalam. Kesempatan itu bukan selalu diberikan. Kadang, kesempatan harus kita ciptakan sendiri. Kesempatan itu mungkin tidak terlihat hari ini, tapi ia ada, diam-diam menunggu pada langkah kecil yang tetap diambil meski terakhir.

Lanjut lagi teman Pradua, kali ini kita mau ngomongin soal Tulus. Tulus sepertinya akan ada lagu baru guys, karena dia semakin sukses ya memunculkan antusiasme para penggemar setelah membagikan cuplikan lirik lagu terbarunya lewat Instagram. Jadi ada potongan lirik guys yang dia bagikan, dan banyak warganet yang berspekulasi kalau dia akan merilis lagu dalam waktu terdekat. Jadi kalau kamu penasaran lagunya gimana, maknanya apa, ya udah tunggu aja dulu ya. Kalau dia masih lama, kita dengerin dulu deh salah satu lagu dia di tahun 2022. Lagu yang mungkin sempat buat kamu berpikir kamu dan dia ketemu karena emang dijodohkan, tapi ternyata malah asing.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal.

0: banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental.
1: Bahaya, Bang

Ya sobat Pradua, udah waktunya untuk Nura pamit dari indra pendengaran kamu. Terima kasih banyak untuk kamu yang masih setia dengerin Pradua FM Tanjung Pinang. Nanti Nura tetap akan updatein kamu dengan info Pradua, dan nanti sore juga akan ada Ulan yang nemenin kamu di Sore Ceria. Kalau gitu Nura pamit ya guys ya. Thank you loh udah dengerin Pradua Tanjung Pinang. See you and bye-bye.

0: Teman Pro 2 WhatsApp resmi menghadirkan fitur username yang memungkinkan penggunanya untuk saling chatting tanpa harus membagikan nomor HP. Fitur ini sudah bisa direservasi mulai sekarang dengan peluncuran penuh ditargetkan akhir tahun ini. Jadi lewat fitur ini, pengguna cukup membagikan username unik mereka tanpa perlu memberikan nomor pribadi. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, pemerintah sudah meresmikan logo hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia setelah melakukan proses pemungutan suara yang melibatkan masyarakat. Logo buatan desainer asal Padang, Fajar Novario, keluar sebagai pemenang dengan presentasi 44,73% dan masuk terhadap 5 kandidat logo.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk, lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: emang gak salah tempat ini viral. Emang saya gitu ya makanannya?
1: Iya kan? Rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih, soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal, Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Zuna, itu semua kan cowok tar?
0: Ya juga Ian, berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh tar, dan gak cuma soal masa aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masa juga tak?
1: Bisa dong, masa air tak pernah gosong aku.

0: Tahukah kamu? Dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Zaman Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu asar untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengeluarkan pengumuman ke seluruh pimpinan wilayah. Sesungguhnya yang paling aku pentingkan di antara semuanya adalah sholat. Barang siapa menjaga sholatnya dengan penuh perhatian, ia akan menjaga agama dan bagian-bagiannya dengan penuh perhatian pula. Barang siapa menyia-nyiakan sholat, ia akan lebih menyia-nyiakan bagian-bagian agama yang lain. Dari Sayyidina Abdullah bin Khurt radhiyallahu anhu, ia mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Apabila baik dan sempurna sholatnya diterima, maka baik juga seluruh amalannya. Apabila buruk sholatnya tidak diterima, maka buruk juga seluruh amalannya." Hadis riwayat Tabarani.

91,1 Peradaban Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. What's on Kepri, teman Pradua. Let's go. Ulan lanjut lagi untuk updatein kamu informasinya dari rri.co.id. Ya, kalau ngomongin soal yang updatean di Kepulauan Riau, ada banyak, salah satunya kemarin Raffi Ahmad baru aja main-main ke Bintan tuh, ya. Udah nyobain juga durian, yang dimana emang di kita kan duriannya lagi rame banget ya, teman Pradua. Lagi banjir-banjirnya. Aku kira itu kalau ngomongin soal durian di mana-mana kayak musimnya tuh barengan gitu, ternyata enggak. Kemarin aku sempat nanya juga sama kakak aku yang di Pekanbaru, ya kata dia ya ada sih yang jual durian tapi enggak yang melimpah-melimpah banget. Nah kalau di Tanjung Pinang memang lagi melimpah-melimpah banget, teman Pradua. Apalagi kalau makan durian sambil nonton pertandingan. Ini namanya adalah turnamen Alim City Cup 2026. Asik. Sekalian juga mendorong pembinaan atlet berkelanjutan, guys. Jadi Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, Satiar, menutup secara resmi turnamen sepak bola Alim City Cup 2026. Kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-51 Desa Mubur dan hari ulang tahun ke-40 Karang Taruna Desa Mubur di lapangan Desa Mubur, Kecamatan Siantan Utara, Minggu 28 Juni. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas terus menunjukkan komitmennya nih untuk mendukung pengembangan olahraga sebagai sarana pembinaan generasi muda sekaligus mempererat persatuan di tengah masyarakat. Komitmen ini ditunjukkan untuk kehadiran Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Dari situlah kita melihatnya ya. Turnamen yang diadakan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-51 Desa Mubur dan hari ulang tahun ke-40 Karang Taruna Desa Mubur ini berlangsung meriah banget, guys. Dapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Puncak turnamennya mempertemukan dua tim terbaik, yaitu ada BCL FC dan Penyelaman FC. See you.

0: Kalau aku tengok-tengok Koni ya, tiap hari sibuk terus, sering keluar lagi.
1: Hah? Masa iya sih?
0: Coba kau pikir, kapan kau ada di kos selain untuk tidur sama nyuci baju?
1: Iya juga ya.
0: Kau ngapa, Ra? Aman gak?
1: Aman aja.
0: Alah, gak usah bohong. Kita tuh bukan kawan kemarin sore, Ra. Kok pas lagi gak baik-baik aja kan?
1: Kok peka banget sih? Tapi aku lagi berusaha nyari kesibukan aja kok, Lan.
0: Iya, tapi ngapa? Kok lagi live after breakup eh?
1: Hah? Live after breakup?
0: Iya, live after breakup. Tahu gak sih? Itu istilah anak zaman sekarang yang artinya orang-orang yang lagi ngalamin fase setelah berakhirnya hubungan romantis, di mana seseorang harus menyesuaikan diri dengan kehidupan baru tanpa pasangan, menghadapi berbagai emosi seperti kesedihan dan kemarahan, serta melalui proses penyembuhan untuk bangkit dan menemukan kembali jati dirinya serta kebahagiaan baru.
2: Oh, pas lagi live after breakup nih kan? Ya kan, ya kan? Baru yang kemarin mana, Ra?
1: Udah hilang, dimakan Dino.
0: Wow, rar.
3: Santai siang. Let's go, teman berdua. Aku udah siapin beberapa lagu buat kamu susun nih, guys.

Yes, yes, yes, welcome back Pradum Tanjung Pinang Hits Music Station. Masih di What's On Kepri Tom Pradu, tapi ini bakal jadi terakhirnya aku sampaikan ke kamu ya, soal updatean dari rri.co.id terkait dengan informasi updatean Kepulauan Riau. Kita mau ngomongin harga daging nih. Sebenarnya anak-anak kayak kita ini mikirin gak sih harga daging? Mikir. Soalnya kayak kita kadang-kadang pengen banget ya nyobain kayak ngegrill gitu gak sih teman-teman berdua. Sekarang tuh harga daging berapa sih guys kalau mau ngegrill-ngegrill gitu? Setelah aku cari tahu nih updatean kalau di Pasar Bintan Center Batu 9 Tanjung Pinang, itu udah nyentuh angka Rp160.000 per kilogramnya. Walaupun harganya relatif stabil sih pedagangnya, tapi ngaku kalau penjualan mengalami penurunan nih setelah hari raya Idul Adha. Ya karena kan banyak orang yang masih punya stok gitu ya. Pedagang kios daging segar Kasta, Andika namanya, dia mengatakan turunnya angka pembelian dipengaruhin sama beberapa faktor. Pertama, masyarakat masih punya stok daging setelah Idul Adha, jadi meningkat kebutuhan rumah tangga selama masa liburan sekolah. Jadinya juga kayak orang mikir-mikir yang gak usah makan daging dulu lah, ayam kek, ikan kek, masih banyak protein yang lain, nah gitu kan. Jadi turunlah tuh. Walaupun permintaan menurun, Andika memastikan pasokan daging sapi di Tanjung Pinang tetap aman. Karena menurutnya stok sapi itu selalu dipenuhi secara berkala setiap 2 minggu sekali. Jadi gak ada kekhawatiran akan kelangkaan komoditas ini. Andika juga menyebutkan margin keuntungan pedagang semakin menipis. Selain penjualan yang menurun, harga sapi dari daerah pemasok kayak Lampung sama Pulau Jawa juga mulai ngalamin kenaikan. Aduh, semoga gak banyak-banyak kali naiknya ya. Apalagi kita-kita ini yang pecinta bakso dengan cuaca hujan ini. Sedapnya.

narasumber yang super kece banget. Jadi kita bakal ngobrol asik nih. Tapi anyway, kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku mau bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2 Sore Ceria.

92,1 Peradim Tanjung Pinang Hits Music Station. Sore ceria atau ompra 2. Kok cerianya agak down gitu ya Lan? Ya abis bener-bener hari ini tuh dingin. Kayak hujan dari tadi pagi sampai sekarang udah jam 16 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat. Hujan terus tuh ompra 2 jadi baunya mager kan tuh gitu. Oke, hati-hati di jalan ya. Yang lagi di jalannya habis pulang kerja, pulang kuliah, pulang sekolah, semoga selamat sampai tujuan. Nanti kita bakal ngajakin kamu juga seru-seruan di jam 5 dengan topik menarik untuk kamu ikutan gabung. Request lagu Indonesia atau mancanegara atau ompra 2. Tapi setelah ini kita bakalan updatean dulu perakiran cuaca. Siapa tahu kalau butuh ya kan untuk check and recheck, bisa banget nanti disimak aja. Kita bakal gabung ke Pro 1 Tanjung Pinang ya nantinya untuk perakiran cuaca bakal diupdatein langsung dari BMKG Tanjung Pinang.

0: 92,1 Perdem Tanjung Pinang Hits Music Station, Tompra 2. Sebentar lagi kita bakalan langsung update ya untuk perakiraan cuaca hari ini dari BMKG Tanjung Pinang yang kita dengarkan dari Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Gimana kabarnya hari ini?
2: Baik, alhamdulillah sehat.
1: Iya, hari ini dingin-dingin empuk ya, dari pagi sampai sore hujan ya. Apakah besok sama seperti hari ini?
2: Oke, okay, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya kami menyapa untuk selamat sore para pendengar setia Radio Tanjung Pinang di manapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami dari BMKG Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini kami akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk Kota Tanjung Pinang khususnya serta kabupaten. Hanya berlaku untuk esok hari Rabu tanggal 1 Juli 2020. Dapat kami sampaikan untuk perakiran esok hari, di pagi hari dominan cerah hingga berawan, kemudian di siang hari berawan dan masih terdapat potensi terjadinya petir ringan yang dapat disertai dengan petir atau kilat, sifatnya lokal atau tidak merata terutama untuk di wilayah Kabupaten Bintan. Kemudian malam dan dini hari kami perakirakan kondisi akan cerah hingga cerah lembap. Sementara itu, angin permukaan bertiup dari tenggara hingga selatan, kecepatan 3 sampai dengan 25 km per jam, dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 70 hingga 97%. Informasi selanjutnya yaitu terkait dengan ketinggian gelombang signifikan di perairan wilayah Kepulauan Riau, perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, dan perairan Lingga berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter, kemudian perairan masih berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian kali informasi cuaca yang dapat kami sampaikan untuk esok hari.
1: Apa imbauannya untuk esok hari?
2: Ya. Tentunya tetap waspada serta berhati-hati ya, karena memang peluang hujan terutama di siang hari dan di wilayah pesisir khususnya Pulau Kabupaten Bintan itu masih ada peluang.
1: Iya, kondisi cuaca seperti ini kira-kira sampai kapan nih Mas Robi?
2: Iya, ini sifatnya tidak lama ya kayak, karena memang dari dinamika atmosfernya saat ini terpantau ada sirkulasi siklonik atau pusat angin di sebelah utara Filipina. Bagus dari Indonesia itu mengalami belokan, pola belokan atau belokan angin sirkulasi dan menyebabkan penumpukan massa udara sehingga terjadinya penumpukan awan-awan aktif yang dapat menghasilkan hujan. Baik. Persis di wilayah Pulau atau Pulau Bintan dan sekitarnya sih fenomena
1: tersebut. Baik, terima kasih Mas Robi info cuacanya untuk esok hari. Selamat bertugas kembali, selamat sore ya.
2: Iya. Baik Karima, terima kasih Kak. Selamat sore.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

1992, ternyata Piala Dunia sempat nggak diadain selama 12 tahun. Hal ini terjadi setelah Piala Dunia tahun 1938. Turnamen sepak bola terbesar ini sempat batal dilaksanakan pada tahun 1942 dan 1946. Penyebabnya adalah Perang Dunia II yang membuat banyak negara fokus pada konflik dan kondisi dunia yang tidak memungkinkan untuk menggelar ajang internasional. Awalnya, beberapa negara termasuk Jerman dan Brasil sempat mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun 1942. Namun, situasi perang yang semakin meluas membuat rencana tersebut dibatalkan. Setelah terakhir kali diadakan pada tahun 1938, Piala Dunia kemudian baru kembali dilaksanakan pada 12 tahun kemudian, tepatnya pada 1950. Meski hanya diikuti oleh 13 negara, Piala Dunia terus berlangsung secara rutin sejak saat itu, sekaligus menjadi simbol persatuan lewat olahraga.

Well, Tom Prado, kita masih di Sore Ceria barengan sama Ulan sampai nanti di jam 7 malam. Guys, kamu pernah ngebayangin gak sih kalau misalnya kamu kehilangan sesuatu, terus ternyata kamu bisa menemukannya kembali setelah bertahun-tahun kemudian? Mungkin udah pernah ada yang ngalamin ya. Tapi ini agak sedikit gak mungkin, guys. Walaupun di dunia ini gak ada yang gak mungkin, tapi ini agak janggal gitu. Bisa-bisanya ada cerita di mana ibu ini dia nggak sengaja ketemu lagi sama mobil kesayangannya setelah 3 tahun hilang. Mobil hilang ketemu lagi dalam waktu 3 tahun. Jadi setelah hilang selama 3 tahun karena dibawa kabur oleh orang terpercaya di Maret 2023, sebuah keluarga akhirnya berhasil menemukan kembali mobil kesayangan mereka secara nggak sengaja di jalanan pada Senin 29 Juni. Nggak sengaja ketemu. Biasanya kan kalau kayak ya kalau hilang-hilang kayak kendaraan gitu udah dimodif supaya kita nggak tahu kalau itu mobil atau kendaraan kita gitu ya kan. Nah, kejadiannya tuh berawal dari 20 Maret dulu 2023 ketika korban menitipkan mobil dan BPKB sama orang terdekat untuk dijual. Tolong dong jualin nih mobil aku, nah ini BPKB-nya gitu. Nah, pasti ada dong transaksi antara mereka berdua, ya entah itu nanti dia bakal dapat sekian persen, nanti gimana gitu kan. Ya, itulah Tom Prado. Cuman mobil ini ternyata malah dibawa kabur. Laporan kehilangan di 29 Maret 2023 pun tidak membuahkan hasil. Jadi kalau kamu nanya, emang dia enggak lapor ke polisi? Udah. Ah, itu dia tuh. Sampai akhirnya dia ketemu sendiri, Tom Prado. Setelah 3 tahun berlalu ya, ini ajaib sih. Jadi waktu korban gak sengaja berpas-pasan dengan mobilnya di jalan, itu tepatnya sore hari, guys. Beruntungnya pemilik baru mobil ini sangat kooperatif saat diajak bermusyawarah dan mengizinkan korban untuk memeluk kembali mobil kesayangannya. Masya Allah banget ya. Tapi aku gak tahu sih apakah dibalikin lagi mobilnya atau kayak gimana. Tapi kok bisa sih ada orang kayak gitu ya, Tom Prado ya. Hati-hati memang kalau kamu mau menitipkan barang-barang kayak gini ya. Memang sih walaupun kita sudah percaya sama orangnya, jangankan orang terpercaya, guys, kadang keluarga sendiri aja bisa nipu.

0: Cah, tolong ambilin barang di atas lemari dong. Aku gak sampai.
1: Oh iya, boleh Din.
0: Eh, Caca, ini lengan kamu kenapa biru?
1: Hah? Enggak kok, enggak.
0: Eh, kamu gak mengalami tindakan kekerasan kan?
1: Aku...
0: Cah, kamu jangan takut. Ayo speak up, aku bakalan bantu kok.
2: Kekerasan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta merupakan bentuk diskriminasi. Jangan takut untuk melaporkan tindakan kekerasan. Lawan tindakan kekerasan, utamakan keselamatan.
3: Kamu lagi dengerin 92,1

92,1 Praden Tanjung Pinang Hits Music Station. Tolong para dua. Walaupun mungkin misalnya kamu emang orang-orang Tanjung Pinang nih yang lagi mau ikutan join, mungkin lagi tim-tim mager kali ya. Ya udah enggak apa-apa, nyimak aja. Tapi kalau kamu pengen seru-seruan juga, boleh banget sini nimbrung. Ini kita mau ngomongin soal posisinya. Udah malam gitu, kalau sekarang masih sore sih ya. Tapi misal nih, posisinya udah malam, terus hari hujan gitu, besok libur. Wah, enak kali. Mau tahu dong, kamu bakal ngapain aja tuh? Coba ceritain. Kayaknya kebiasaan kita bakal kurang lebih mirip-mirip gak sih? Mau tahu tuh Ompra 2, sama request lagu Indonesia atau mancanegara. Gabungnya kayak biasa ya guys. Join aja di WhatsApp kita 0811-777-9210, Instagram Pra2 TPI 2-nya angka, atau kamu bisa gabung ke aplikasi RRI Digital. Ulan tinggal tungguin aja deh postingan dari kamu tuh Ompra 2, kira-kira kamu pengen dengerin lagu yang mana dan gimana keseruannya kamu di malam hari yang hujan ini.

0: barang tuh yang penting kualitasnya bagus.
1: Iya, ini kan juga bagus, makanya mahal.
0: Gak harus branded dan mahal kalau mau bagus. Produk UMKM Indonesia banyak kok yang bagus dan gak mahal.
2: Lagu di Pro 2, enak banget.

0: bikin betah seharian.
1: Bisa kuhindari gak?

Raden Tanjung Binah Hits Music Station. Sorry ceria, Ula masih nemenin kamu Tompra 2. Kalau ngomongin soal posisinya, udah malam, hari hujan, besoknya libur. Aku bakal ngapain? Kalau Ulan kayaknya sih bakal push drakor deh Tompra 2. Enak aja gitu karena tahu besok bakalan libur. Ya udah sih begadang aja hari ini. Ya enggak, biar besoknya tuh bisa bangun siang dengan tenang. Iya, dengan tenang enggak tuh? Karena kan libur. Jadinya lebih tenang gitu loh, guys. Coba kita bacain dulu yang udah ikutan join. Ada Dinda. Halo Dinda. Selamat sore Kak Ulan, sore juga. Kalau posisinya udah malam, hujan deras, terus besok libur, itu definisi bahagia versi aku sih. Aku bakal bikin mie rebus pakai telur, betul. Nyeduh teh hangat, mantep. Terus nonton film yang udah lama masuk watchlist. Habis itu rebahan deh sambil denger suara hujan. Biasanya malah ketiduran sebelum filmnya selesai. Ini kembatnya tuh karena gak kepikiran harus bangun pagi, ya kan? Terus kayak emang cuaca mendukung banget buat di kamar aja. Oke, request lagunya Kunto Aji yang judulnya Rehat Kak Ul. Om, boleh. Ini lagunya emang bikin semakin ngantuk ya dengan cuaca yang kayak gini Tompra 2. Lanjut lagi ada Raka. Halo. Aku malah bakal keluar sih, keluar bentar naik motor cari kopi atau enggak roti kalau hujan enggak terlalu deres. Enak banget makan roti dicelupin ke kopi, Kak. Waduh, culture sih. Ini emang kelasnya beda, men. Ada sensasi sendiri jalan malam abis hujan, udara dingin, jalanan sepi, abis itu pulang main game sampai subuh. Sambil voice chat sama temen-temen gitu. Besok kan libur, jadi gak ada rasa bersalah begadang. Iya. Lagunya Hindia yang judulnya Evaluasi, ada gak Kak Ul? Ada dong. Lagu ini mah gak mungkin gak ada kita. Pasti ada lagu yang satu ini ya. Kita ke lagu dulu Tompra 2. Nanti aku lanjut lagi bacain postingan dari kamu yang belum ikutan join. Yang udah juga bakal aku bacain. Coba sini yang belum, coba kasih tahu ke aku. Posisinya hujan, udah malam, kamu besoknya libur, bakal ngapain aja sambil request lagu Indonesia atau mancanegara? Kasih tahu Ulan ya Tompra 2. Kalau aku sih kayaknya bakal menikmati aja momennya. Nikmatin sensasinya, nikmatin keenakan besok liburnya.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
3: Pro 2, Tanjung Pinang.
4: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Waktu nomor 2, Wulan lanjut lagi untuk bacain postingan dari kamu yang udah ikutan join. Next, setelah tadi ada postingan dari Raka, di bawahnya ada Nisa. Oh, tumben banget ya, biasa Rina duluan gabung nih. Halo Nisa, selamat sore, sore ceria Kak Wulan. Hai, di sini lagi hujan ya? Kalau di sini malah lagi panas-panasnya banget Kak, gerah banget. Jadi kalau misal ditanya, misal malam posisinya lagi hujan, terus besok aku libur, aduh, aku sih lebih milih buat skincarean yang niat, pakai masker wajah, matiin lampu utama, terus nyalain lampu tidur. Abis itu baca novel sambil dengerin Produa Tanjung Pinang. Rasanya kayak damai banget. Kadang malah jadi momen buat ngobrol sama diri sendiri, mikirin hal-hal yang selama ini kelewat karena sibuk. Nah, apalagi kalau ditemenin sama Produa Tanjung Pinang, terus dengerin cerita-cerita orang sama requestan lagunya, kayak seru juga ya, katanya. Oh iya dong. Pasti kamu dengerin teman cerita tuh. Request lagunya I Don't Care ya Kak Ul dari Ed Sheeran. I Don't Care, Ed Sheeran. Oh, yang featuring Justin Bieber. Oke deh, kita putar buat kamu nih Nisa. Thank you udah ikutan join. Next, ada lagi dari Fajar. Singkat saja, dia bilang, kalau kayak gitu aku bakal pilih video call sih sama pacar aku. Hujan itu bikin suasananya jadi lebih tenang buat ngobrol panjang, cerita hal-hal random sampai ketawa sendiri. Kalau udah ngantuk ya tidur sambil tetap dengar suara hujan di luar. Oh, kirain suara napas dia. Siapa tahu kamu adalah tipe yang kayak sampai sleep call banget gitu loh. Request lagu Delantis ya Kak Ul, Bunga Maaf. Semoga dia nggak marah lagi sama aku. Soalnya kemarin dia sempat ngambek, terus nih chattingan aku belum dibahas juga sama dia. Oh alah.

untukmu. Aloh, aloh, aloh. Delantis bunga maaf kita siapin ya Fajar ya. Terakhir nih ada dari Salsa Tompre 2. Kata dia, dia tipe yang langsung masak makanan anget sih kak. Ya jelas kayak mie ditambahin telur, sayur, sosis. Kalau ada bakso aku tambahin juga bakso sih. Tapi kalau misalnya aku mager, aku paling cuma pesan seblak kak, yang udah banyak toppingnya juga. Habis makan, nyalain diffuser, terus maraton drama Korea. Pokoknya malam tuh hujan plus besok libur, itu gak boleh disia-siain, harus dimanfaatin. Iya dong. Lagunya Olivia Rodrigo ya Kak Ul yang Drop That. Oke deh, kita puterin dulu requestan-requestannya yang udah kukumpulin itu para dua. Thank you buat kami yang udah ikutan join. Kalau seandainya nanti ada lagi yang perlu aku bacain. Kalau gak ada, kita bakal lanjut lagi sama lagu-lagu yang asiknya ya guys. Nanti juga di jam 7 akan gabung ke Pro 2 Jakarta untuk ikutan di Music Live Chat.

0: Zahira udah mau masuk SMP nih. Sekolahin di mana, Mah?
1: Samain aja dengan anaknya Bu Wita. Sekolah favorit itu.
0: Apa enggak lebih baik di tempat Mas Yoga aja? Kan tenang kalau kepala sekolahnya keluarga sendiri, Mah.
2: Yura maunya sekolah di...
1: Udah, kamu ikut aja apa kata mama sama papa. Yura bakal sekolah di tempat yang bagus deh pokoknya.
3: Anak-anak juga punya hak untuk berpartisipasi dan mengeluarkan pendapat mereka. Hak berpartisipasi juga meliputi hak untuk menyampaikan pendapat, mengeluarkan

0: Ini cerita tentang aku dan dia. Dia yang selalu ada buat aku kapanpun. Bahkan saat aku bangun pagi pun, dia senantiasa ada di samping aku. Sejak ada dia, aku mulai ngerasa kalau dunia udah cukup sempurna tanpa orang lain lagi. Tapi, sejak kejadian itu...
1: Seorang remaja mengalami luka bakar akibat ponselnya overheating karena pemakaian berlebihan yang menyebabkan ponsel panas.
0: Akhirnya bikin aku sadar, apapun itu kalau berlebihan pasti nggak baik dan akan ada dampak negatifnya.

Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

20. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Sholat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, sholat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah sholat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari lima kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan sholat lima waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau?
1: Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku mau bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2.
2: Sore Ceria.

0: Hujan lagi, gimana dong? Bisa telat kita.
1: Santai, awak ada jas hujan bro.
0: Mak, mantap kali. Selamat lah kita. Kalau tak, basah kuyup nih. Hujan lebat gini soalnya.
1: Iya, apalagi kita bawa laptop. Tapi siapa ya yang menemukan jas hujan ini? Paten kali dia.
0: Tahu nggak sih? Pencetus jas hujan adalah seorang ahli kimia asal Skotlandia bernama Charles McIntosh. Awalnya, di awal tahun 1820-an, ia mencoba membuat kain tahan air untuk digunakan sebagai terpal. Charles kemudian membuat sebuah produk berupa mantel kain karet berlapis tartan dengan jahitan yang tertutup rapat dan kemudian disebut dengan nama jas hujan. Perjalanan jas hujan berlanjut hingga sebuah masalah terjadi. Karena suhu selalu naik saat hujan dan kain karet tidak bisa keropos, jas hujan cenderung membuat tubuh berkeringat saat dipakai. Karena itu, pebisnis asal London Georges Peel menemukan solusi untuk memasukkan lubang dan tali logam di bawah ketiak. Dengan inovasi itu, lubang tali terus digunakan di banyak jas hujan hingga saat ini. Pada tahun 1950-an dan seterusnya, banyak jas hujan yang banyak diproduksi menggunakan polivinil klorida atau PVC. Kini, jas hujan sudah dijual bebas untuk pria dan wanita, serta ditawarkan dalam berbagai warna berbeda. Kemajuan dalam teknologi serat dan kain juga membuat jas hujan semakin modern, serta lebih tahan air dari sebelumnya loh.
1: Oh, gitu ceritanya.
0: Iya. Ya udah, mana sini mantelnya? Yuk kita pakai.
1: Engkau tak lihat tuh hujan udah berhenti. Ngapain lagi kita pakai jas hujan?
0: Mak, iya, Mak. Hujannya numpang lewat aja.
1: Kayak dia.
2: Halo, saya Duta.
3: Saya Eros.
4: Saya Adam.
2: Kami dari
5: Shalom Seven
2: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
3: Joss.

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

0: nyontek temen di kelas.
1: Tahu gak sih, kalau mencontek itu adalah awal dari korupsi. Biasakan jujur, taat pada aturan yang berlaku, bertanggung jawab, dan terus memperkuat iman dan takwa adalah cara yang sangat mudah untuk mencegah korupsi sejak dini.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Sore ceria. Wibulas.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Ruang Fera 2, sekarang udah hampir jam 7 ya. Kayaknya Wulan juga udah waktunya pamit dulu nih dari ruang pendengaran kamu. Nanti setelah ini kamu bakalan dengerin Music Live Chat yang kita relay dari Pro 2 Jakarta, tahun Pro 2. Kira-kira siapa yang bakal jadi tamunya untuk malam ini, nanti kamu pantengin aja. Pokoknya selalu di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Wulan pamit, I'll see you guys, bye.

Yo yo yo yo yo, Prodo FM seluruh Indonesia, teman Prodo langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam waktu Indonesia Barat, teman Prodo, dan selamat malam Indonesia. Kembali lagi di MLC Music Live Chat barengan sama gue Alanda Krisandaru di malam hari ini, teman Prodo. Dan di malam ini gue seperti biasa tidak akan sendirian, teman Prodo, karena gue akan bertanya-tanya dan juga ngobrol ke salah satu musisi yang ada. Kayaknya genrenya hari ini rap ya, teman berdua. Wah. Oke, perkiranya penasaran gak kira-kira siapa yang bakal ngobrol sama gue, teman berdua. Malam hari ini gue bakal ngobrol sama rapper muda Indonesia yang bernama Stay Path. Waduh, namanya juga keren banget, cuy. Jadi jangan kemana-mana, tahan frekuensi kamu, teman berdua. Masih di Prodo FM seluruh Indonesia, teman berdua. And this is MLC Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, welcome to MLC Tema Pro 2. Dan seperti kata gue tadi sebelumnya, gue sudah ditemani sama seorang rapper. Di malam hari ini gue sudah bersama Stay Fat. Halo Stay Fat.
1: It's your boy Stay Fat, what's good?
0: Yoi. Jadi Stay Fat ini adalah seorang rapper. Lu pertama kali nge-rap kapan, Joy?
1: Awal mula tuh 2008 sih sebenarnya.
0: Udah lama dong.
1: Tapi di daerah.
0: Oh, di mana? Di mana?
1: Di Medan.
0: Oh, aslinya Medan.
1: Aslinya Medan.
0: Oh, jadi sebelumnya kenal rap justru masuk rap itu di Medan awalnya.
1: Iya, sebenarnya.
0: Oh, ini mungkin ada Pro 2 Medan nih.
1: Halo, halo.
0: Halo, Pro 2 Medan nih. Ternyata putra daerah nih yang sampai sini nih.
1: Oi.
0: Jadi awalnya nge-rap di Medan.
1: Awalnya di Medan.
0: Oke, okay, waktu itu genrenya udah sama kayak sekarang.
1: Sebenarnya dulu tuh benar-benar yang kayak raw hip hop zaman dulu banget.
0: Oke, okay, kayak Tupac ya, kayak Tupac ya.
1: Ya, gitu lah. Tapi kan sekarang seiring dengan waktu kita mulai fleksibel, kita dengerin yang lain juga. Yes, jadi okay. Ya, be liquid.
0: Oke. Di Medan berapa lama waktu itu untuk rapping ya?
1: Rapping kayaknya dari 2008 tuh sampai 2015-an.
0: 2008 sampai 2015. Oh, iya. Lumayan ya.
1: Lumayan lama.
0: Lumayan.
1: Terus kemudian aku mulai switching kayak okay. Aku mulai ngerjain lagu-lagu buat orang gitu.
0: Oh, jadi songwriter.
1: Songwriter akhirnya. Bener.
0: Oke. Okay. Jadi setelah, tapi untuk yang datang ke lu tuh orang-orang yang minta dibuatin lagu rap atau all genre sebenarnya?
1: Sebenarnya all genre.
0: Oh iya?
1: All genre. Tapi Papa ngerjain.
0: Oh.
1: Papa ngerjain.
0: Gokil.
1: Aku ngerjain satu ngompos lagu untuk satu artis juga di major label.
0: Oh. Ini bisa kita spill enggak artisnya siapa?
1: Kemarin tuh ngerjain lagunya Rai.
0: Oh.
1: Rai Putra. Mata-mata kalau.
0: Oh, itu lu yang ngerjain. Wes, gokil.
1: Base-nya
0: tuh aku, keren.
1: Kemudian dia ubah lagi dikit-dikit sama Kamga.
0: Oh, sama iya, yeah, the one and only Mr. Kamga. Itu lagi produktif banget doi tahun ini ya, kacau sih. Semua lagu dia produce, semua lagu dia direct, gokil Kamga. Tapi anyway, siapa yang pertama kali memperkenalkan lo dengan rap?
1: Rap. Wah, ini kita harus back to 90s lagi sih.
0: Oh, kenapa tuh?
1: Karena aku dulu tuh, aku kenal rap itu pas aku masih TK.
0: Serius.
1: Jadi zaman dulu itu pesta rap, kalau tahu pesta rap.
0: Okay.
1: Jadi itu abang aku tuh dengerin lagu hip hop dulu,
0: okay.
1: Pesta rap.
0: Pesta
1: dan aku
0: rap.
1: Yang TK ini ke lantai 2 kamar dia dengerin itu.
0: Okay.
1: Itu apa ya? Okay. Menarik banget. Terus aku mulai kayaknya itu mulai jadi kayak apa ya? Base-nya dulu.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian aku ketika SMP aku kenal sama si Psycho-G.
0: Oke.
1: Okay. Ya udah, kemudian aku coba cari ngulik-ngulik nih gimana sih cara nge-rap sampai sekarang.
0: Itu tahun berapa, Bro?
1: Wah, tahun gak enak sih.
0: Tahun berapa itu? Tahun
1: kayaknya tuh tahun 98.
0: 98.
1: Deh. 98 deh.
0: 98 pertama kali denger rap dan lo langsung fell in love gitu kayak.
1: Oh,
0: gue suka banget nih.
1: Iya, aneh banget. Dulu kan itu catchy banget ya lagu-lagu rap
0: zaman
1: dulu, catchy banget.
0: Parah. Apalagi di zaman itu menurut gue ya produksi rapper Indonesia lokal lagi masif banget.
1: Oh, gila banget sih.
0: Psycho-G, Iwake, ya kan? Iwake, terus juga ada bagian rap siapa ya? T5 kalau nggak salah itu juga nge-rap juga. Dan itu hip-hop banget di zaman
1: banget,
0: itu.
1: Bener, hip-hop banget sih. Jadi itu kayak jadi base awal yang benar-benar kayak itu masuk ke hati sih.
0: Oh, jadi awalnya dari situ?
1: Benar-benar dari situ.
0: Wah, gila. Terus setelah itu lu memutuskan untuk for good nih gue pengen ke-rap tuh dari kapan?
1: Kayaknya tuh zaman SMA deh.
0: Oh, SMA.
1: SMA aku kayaknya okay deh for good. Aku coba untuk kompetisi, menang. Oh, okay.
0: Oh,
1: this
0: itu
1: is fun.
0: Udah ya. Di Medan waktu itu.
1: Itu di Medan. Di Medan.
0: Masih di Medan. Jadi di Medan banyak waktu itu kayak kompetisi rap.
1: Iya, kompetisi
0: dan
1: rap.
0: Oh, gila keren banget.
1: Iya, sampai kemarin tuh aku sempat ikut juga yang apa National Rap Contest kalau misalnya pendengar tahu. National Rap Contest, kemudian aku jadi wakilin Medan lah.
0: Oh.
1: Di Jakarta.
0: Iya, mungkin teman Pro 2 kalau ada yang tahu tuh kayak rap kontesnya salah satunya adalah Steve. Wah, gokil. Terus kalau rapper yang lu look up tuh siapa yang jadi inspirasi lo?
1: Indo atau luar?
0: Indo dulu deh.
1: Indo. Kalau sekarang aku lagi banyak dengerin Raka sih.
0: Raka. Okay.
1: Raka aku banyak dengerin. Kemarin Poris aku dengerin juga Poris.
0: Okay.
1: Dikit-dikit Poris. Bass Boy. Karena satu kampung ya, Wak ya.
0: Oh iya, Bass Boy. Bass Boy dari Medan juga. Yoi. Ya. Gokil. Siapa lagi?
1: Beberapa nama lagi lah.
0: Okay. Ya. Kalau luar.
1: Kalau luar sekarang aku banyak dengerin Drake.
0: Wah,
1: Drake aku masih dengerin.
0: Drake. Okay.
1: Yeah. Kemudian R&B banyak karena base aku kan hip hop R&B ya.
0: Oh. Iya iya iya. Dan yang cewek kayak lu dengerin enggak kayak Cardi B gitu-gitu?
1: Cardi B beberapa aku dengar lagunya.
0: Oke. Okay. Iya ya masih masuk lah ya
1: di telinga. Masih masuk lah. Masih nyaman didengerin.
0: Iya iya. Dan lu tuh akhirnya

0: Kayaknya itu masalah
1: Gen Z banget sih.
0: Iya, yeah, gue rasa masalah Gen Z dan memang ada yang namanya commitment issue ya kalau di Gen Z ya.
1: Yes. Makanya tuh jadi kayaknya lucu sih kalau ngebuat lagu kayak gini terus aku coba nyari part chorus yang easy lah gitu kan. Jadi ya, this is Spanish.
0: Nah. Jadi sebenarnya Vanish ini waktu ini udah lama belum sih cuy rilisnya pertama kali?
1: Rilisnya tuh di April lah sih.
0: April tahun ini? Mm-hmm. Oke, okay, berarti ya belum terlalu lama belum ya. Terlalu setengah lama. Tahunan lah ya kurang lebih. Dan memang tapi gue tadi sempat dengerin cuy. Gue dengerin tipis dan kayak menurut gue beatnya oke banget. Gue suka banget, sumpah gue suka banget.
1: Thank you.
0: Nanti kita akan bahas lagi nomor 2 karena menurut gue ini rap yang general dan bisa didengerin semua orang. Yes. Menurut gue kayak gitu. Nanti kita akan dengerin teman berdua, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: yoi. Tadi kita masih ngobrolin single terbarunya.
1: Yoi.
0: Yang berjudul Vanish. Dan ini ternyata adalah muatan dari EP, cuy.
1: Benar, ini EP. Ini materi dari EP aku.
0: Oh, jadi memang rencananya lo membuat sebuah EP yang terdiri dari?
1: Insya Allah 5 lagu.
0: 5 lagu.
1: Ini salah satu lagu utamanya lah.
0: Oke. Jadi ini adalah salah satu pamungkas lah ya.
1: Yoi, pamungkasnya.
0: Ini salah satu pamungkas lo.
1: Pamungkasnya.
0: Dan lo nyimpen berapa peluru di pamungkas di EP ini?
1: Ada semuanya peluru sih ya. Cuman aku paling suka ini.
0: Yang lo jagoin.
1: Yang aku jagoin ini sama nanti ada satu lagu lagi sama Bintang.
0: Oke. Jadi lagu ini tuh dibikin sama Stefet sama Omex ya.
1: Omex,
0: benar. Sama Omex. Harusnya Omex sini juga tuh.
1: Aduh, Omex masih di Medan, bro.
0: Harusnya di, ya, kalau dia nonton mungkin kita shout out dulu buat Omex.
1: Max, that's good, bro.
0: Jadi kita tadi sempat nge-spill sedikit tentang lagu Vanish ini sebenarnya tentang situationship.
1: Benar.
0: Boleh elaborate nggak? Kira-kira sebenarnya ini adalah cerita lo personal atau sebenarnya ini cerita orang yang lo tuangin aja?
1: Ini sebenarnya ngarang sih. Kita menghayal tuh.
0: Oke.
1: Gimana kalau misalnya hal kayak gini kejadian ya sama orang ya?
0: Baik.
1: Dan kayaknya memang banyak kejadian kayak gini kan ya?
0: Banyak.
1: Iya nggak sih, benar?
0: Banyak. Banyak. Gue yakin di masa sekarang orang tuh lebih mudah terjerat situationship.
1: Benar.
0: Iya kan. Nah, tapi di kepala lo nih, sebenarnya situationship apa yang tergambar di lagu ini?
1: Situationship-nya itu kayak apa ya? Kayak
0: kayak lu bisa ceritain gak?
1: Ini aku yang kebayang aku ya. Bayangin kalian tuh anak-anak kampus, anak-anak kuliah gitu ya.
0: Oke.
1: Kalian pacaran sama mungkin senior kalian.
0: Oke.
1: Kemudian kalian deket, kalian dance, cuman kalian berdua tuh sangat deket tapi di belakang teman-teman dia kayak enggak ada apa-apa gitu, kayak enggak kejadian gitu, kayak backstreet tuh kalian tuh.
0: Wah.
1: Terus ketika kalian makin dalam, hilang dia. Gimana tuh?
0: Wah. Ini sebenarnya komitmen issue yang bisa jadi pemicunya ada ill feel enggak sih?
1: Bisa jadi ya.
0: Karena gue gak tahu ya, kalau kasusnya di Vanish lu menceritakan sedetail apa, cuma kayaknya mostly orang tuh hilang interest. Di tengah-tengah bener, hilang interest gak sih?
1: Bisa jadi, makanya tiba-tiba ngilang aja gitu ya.
0: Iya.
1: Kabar hilang gitu.
0: Oh, itu menyebalkan.
1: Sih.
0: Itu sangat menyebalkan.
1: Menyebalkan. Kayak coba untuk dihubungin lagi gak bisa.
0: Gak bisa, hilang.
1: Iya.
0: Mau nanya status juga, kita bukan siapa-siapa.
1: Bener, gimana tuh?
0: Sering terjadi tuh di kota-kota besar tuh.
1: Asli,
0: iya.
1: Yeah. Kejadian banget.
0: Iya, yeah. Jadi sebenarnya Vanish tuh simply bercerita tentang itu ya.
1: Yes, bener.
0: Tentang orang yang tapi ini dari POV mana, cuy? Dari yang ngilang apa yang ditinggal tanpa pamit itu?
1: Yang ditinggalkan.
0: Yang ditinggalkan, iya. Ya.
1: Itu jelas banget di chorusnya, karena aku bilang kayak, "Oh, jadi kayak gini ya cara meninggalin. Ya udah deh," gitu. Akhirnya dia cuma bisa pasrah aja gitu. Ya udah deh.
0: Iya. Ini kalau ada manusia yang kayak gitu sih harus dikasih pelajaran tuh.
1: Asli sih. Ini mungkin yang dengar ada kayak gitu. Ada enggak sih? Ngerasa gak sih?
0: Iya, masih ada. Gue pun merasa begitu. Enggak, cuma maksud gue adalah kadang kan orang berproses ya.
1: Benar.
0: Orang berproses, mungkin yang meninggalkan ini ada di situasi dimana not grow enough untuk ngasih seseorang closure, ya nggak sih?
1: Bisa jadi.
0: Kalau menurut gue, setiap orang tuh sangat layak mendapatkan closure. Even itu pahit, even itu menyakitkan. Menurut gue itu lebih layak dibandingkan ditinggal.
1: Bener.
0: Lu tinggalin aja gitu nggak sih?
1: Asli. Bilang aja.
0: Nggak susah kok.
1: Asli.
0: Orang lu bisa mulai chatan berlama-lama. Masa lu untuk pamitan sebentar aja nggak? Ayolah, come on man,
1: bahasa Medannya acem bro,
0: itu apa artinya?
1: Kayak acem mana,
0: kayak ya ampun bro, tapi ini juga sebenarnya berlaku untuk cewek dan cowok ya, cuy?
1: Iya, general sebenarnya.
0: General ya?
1: Karena banyak kejadian di cowok, banyak kejadian di cewek juga.
0: Lu pernah gak lu ngasih denger lagu ini dan ada beberapa orang di sekitar lu yang langsung, "Wah, ini gue nih pernah di situasi ini."
1: Iya, banyak.
0: Banyak ya?
1: Banyak, makanya aku coba case by case aku kasih dengar ke orang. Dengar orang juga bilangnya, "Ih, ini kayak kenal nih ceritanya nih." kayak kenal atau diam aja mereka. Okay. Iya, bagus. Ya di belakang mereka gimana aku enggak tahu ya.
0: Nah, mungkin di belakang kayak oh ini mah gue nih gitu kan. Tapi dalam prosesnya lu mengalami, karena ini adalah sebuah lagu yang sebenarnya mengarang lo bilang ya. Yeah. Lu mengalami kesulitan dalam menulis enggak sih? Karena ini kan out of nowhere gitu loh. Yeah, bukan cerita personal lo.
1: Enggak begitu susah karena aku coba-coba apa ya? Nyoba-nyoba ngebayangin aja gitu. Terus aku coba drafting, aku coba milih kata-kata yang tepat, yang ringan, yang memang kayak sehari-hari aja dipakai gitu. Karena kalau misalnya kita pakai yang benar-benar struktur hip hop, susah orang dengernya.
0: Susah ya.
1: Iya, terlalu banyak wordplay. Jadi di sini aku juga santai aja. Oh. Biarin ngalir aja.
0: Oh, lu udah mikirin market segitunya
1: iya,
0: ya.
1: Iya. Ya, gimana supaya orang awam tuh bisa denger, walaupun pakai bahasa Inggris tuh bisa langsung, oh, dia cerita tentang ini.
0: Iya. Jujur. Memang agak susah membaca market, khususnya hip hop ya di Indonesia gitu. Karena memang mungkin nggak semasif market pop, terutama apalagi musik pop yang mendayu-dayu. Tapi menurut gue ada marketnya, pasti ada marketnya. Dan menurut gue ya teman berdua, lagu Vanish ini keren banget. Tapi gue jadi penasaran, mendingan kita dengerin langsung aja kali ya cuy. Gimana lagu Vanish ini teman berdua dengan hip hop dan juga style nya seorang Sin Fit.
1: Stay Fat.
0: This is Vanish dari Stay Fat teman berdua. Here we go.

0: Yo yo yo, Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih barengan sama gue Elan dan juga Stefan. Tadi kita udah sempat dengerin lagunya terbaru yang berjudul Vanish. Dan gokil, seperti kata gue tadi teman Pro 2, tidak terlalu hip hop, lebih ada perpaduan nge-pop, cuma kayak beatnya tuh tetap lu nge-rap banget sih di situ tetap. Di tengah-tengahnya lu masih nge-rap banget gitu. Tapi menurut lu apa yang menyenangkan dari lagu Vanish ini?
1: Menyenangkan karena aku ngerasa di bagian chorus-nya sih, aku paling suka bagian chorus-nya itu kayak kayak enak banget untuk singlong sebenarnya. Kalau kita udah hafal part liriknya itu enak banget untuk singlong.
0: Untuk singlong ya.
1: Iya, terus itu kayak ngebawa aku tuh di luar dari jalur yang biasanya aku lakuin.
0: Oke.
1: Jadi tuh kayak fun banget.
0: Tapi lu selama mengerjakan ini punya struggle tersendiri enggak?
1: Struggle tersendiri itu sih enggak sih, santai aja, semua berjalan enak aja kayak ngerjain lagunya tuh juga kayak satu dua kali ngerjain kayak studio session sudah kelar.
0: Kayak lu let it flow aja.
1: Benar-benar.
0: Iya sih. Dan lu ternyata udah lumayan lama berkecimpung sehingga juga lu membuat banyak lagu untuk digital soundtrack ternyata ya.
1: Iya, ada beberapa yang kerjain. Benar.
0: Mungkin boleh nih teman Pro 2 tahu lah tadi yang kita bahas kira-kira beberapa film atau series yang pernah lu kerjain original soundtrack ya.
1: Kalau kalian tahu film yang Dennis Margo yang LSPKL. Nah, itu aku yang ngerjain.
0: Itu lucu karena alisnya Dennis tebel banget sebenarnya.
1: Sebenarnya iya, tapi memang aku udah pernah jumpa sama LSPKL,
0: emang tebel alisnya.
1: Emang tebel sih.
0: Beliau kan memang orang Makassar ya kalau enggak salah ya.
1: Kayaknya
0: iya. Iya kalau enggak salah. Ya jadi emang tebel gitu ya. Yes, tapi lucu karena biasa lihat Dennis alisnya tipis gitu kan. Terus selain series LSPKL,
1: kemudian ada film Tagut, kalau tahu.
0: Film Tagut.
1: Tagut itu juga aku ngerjain.
0: Itu horor aja ya?
1: Itu horor.
0: Horor kan? Horor.
1: Aneh sih memang aku kerjain film horor sih.
0: Iya kan? Dia kerjain film horor. Iya. Lu bayangin film Tagut. Iya. Itu sempat rame juga waktu itu tuh. Sempat rame juga. Iya. Tapi kita balik lagi. Dari seorang Stefet, lu melihat lagu ini sebenarnya lebih cocok tuh untuk orang yang lagi sedih kah, lagi seneng kah, atau kayak gimana cuy sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh konsepnya tuh pengen lagu sedih tapi nggak mau sedih-sedih kali. Jadi kayak rasanya gitu. Jadi kayak pengen biarpun lagu sedih kita pengen upbeat gitu.
0: Ya, pengen sedih sekali rupanya.
1: Iya nggak boleh wah.
0: Boleh wah. Kudu chill kita. Iya. Jadi memang sebenarnya liriknya tuh sedih, deep ya. Benar. Cuma kayak kita harus bawanya have fun.
1: Bawa have fun.
0: Iya enggak sih?
1: Iya. Jangan terlalu dalam.
0: Kayak lu boleh sedih cuma enjoy aja.
1: Iya.
0: Enjoy
1: tipis-tipis aja.
0: Tipis-tipis aja. Keren. Jadi memang kalau lu denger ini beatnya tuh mirip sama lagunya The Kid Laroi ya, yang Stay sama Justin Bieber. Itu salah satu lagu yang menurut gue di zaman itu, wah itu beyond sih, itu beyond banget. Karena pakai synthesizer kan.
1: Benar.
0: Kayak 80s banget gitu.
1: Benar. Terus juga drumnya kan unik ya. Drumnya tuh
0: electrical gitu ya.
1: Iya. Terus dia jalan terus gitu ya.
0: Looping ya. Enak, itu lagu enak banget. Dan memang setelah lu dengerin, tadi kita dengerin bareng-bareng, Vanish tuh punya loop beat yang mirip ya.
1: Yes.
0: Yang mirip.
1: Inspired. Inspirednya dari itu sih, dari Justin Bieber sama Kid Laroi.
0: Iya, itu keren banget. Dan memang kalau lo lihat nih ke dari apa namanya artworknya ya, gue sekarang penasaran sama artwork lo. Ini lo kenapa tiduran nih cuy sebelumnya?
1: Ini sebenarnya kayak apa ya? Kayak sesuai sama judul EP-nya.
0: Oke.
1: Okay. After All I Survived.
0: Oh.
1: Setelah semua ini, setelah semua kejadian, kejadian ada di Vanish, di lagu-lagu lainnya, ya in the end of the day 2026 kita masih survive kok, masih tutup nafas.
0: Wah gila. Wah itu menurut gue jadi deep karena di situasi kita yang lagi kayak gini.
1: Iya gak sih? Masa enggak?
0: Itu jadi sebuah hoax sih menurut gue. Itu jadi sebuah hoax. Ya karena gue sepakat sih, lu kalau lihat nih teman berdua, lu kalau lihat di artworknya, ini kayak orang yang udah telentang ya, udah babak belur,
1: udah jatuh babak belur,
0: dan ada kayak siluet ijo-ijo gitu ya.
1: Yoi.
0: Itu kayak itu udah babak belur banget lah.
1: Belur banget.
0: Sama keadaan.
1: Tapi ya namanya kita ini sebagai WNI kita harus survive.
0: Ah itu. Meskipun babak belur dikit ya. Dikit aja. Tapi kenapa cuy? Kenapa lu mengambil ide ini kayak ini lu bener-bener sebuah apa ya, bisa gue bilang kontras banget antara lu di lantai kanan kiri dan juga lu. Ini lu gak sih yang jadi model, ya kan?
1: Iya, ini aku.
0: Dan dengan elunya yang lagi tiduran itu, menurut gue kontras banget.
1: Itu kayak, kalau misalnya kita bayangin tuh kayak kita jatuh dari atas.
0: Iya. Ini kayak korban gak sih?
1: Iya,
0: korban jatuh ya?
1: Sebenarnya kita korban jatuh, makanya ya after all, I survived gitu.
0: Ah, iya. Ini di mana sih lu foto sih?
1: Itu sebenarnya lagi setelah kerjaan gitu ya.
0: Lu pulang kantor?
1: Enggak. Jadi itu ada project kerjaan gitu
0: okay.
1: di luar kota. Kemudian aku minta fotografer kantor, fotoin dulu.
0: Ini ide nih. Iya. Tapi gue jujur, ini menurut gue ini covernya menarik sih. Lucu banget. Dan emang sangat menggambarkan situasi hari ini.
1: Yang tahu-tahu aja.
0: Iya. Jadi di EP ini juga lo rencananya akan merilis 5 lagu ya?
1: Iya.
0: 5 lagu, insya Allah 5 lagu dengan... Ini lo merencanakan untuk album gak?
1: Album belum sih.
0: Belum ya?
1: Belum sih, aku masih mau coba EP dulu.
0: Oke.
1: Nanti kalau misalnya kalian ntar dengerin EP-nya, yang hal yang paling fun di EP ini, semuanya warnanya beda.
0: Oh, iya. Jadi setiap lagu punya warna sendiri?
1: Bener.
0: Okay.
1: Ada hip hop,
0: okay.
1: Ada R&B banget,
0: okay.
1: Ada yang ya kayak R&B-an zaman dulu 90-an,
0: okay.
1: Gitu. Ada yang hip hop kayak Forest gitu.
0: Oh.
1: Jadi berbeda-beda.
0: Dan kolaborasinya akan sama banyak orang kah atau lo sama Omex lagi?
1: Ada itu ntar.
0: Itu di keep dulu ya.
1: Ini kita keep dulu.
0: Iya, nanti biar surprise, biar nanti temen pro 2 dan teman-teman lo kalau udah dengerin baru, wah serius tuh gitu. Iya. Tapi memang dari ini menurut gue kemasannya udah seru, lagunya juga udah seru, meskipun ternyata lo tuh masih mengkip untuk ngeluarin pelurunya dihemat ya, gitu. Satu-satu ya.
1: Satu-satu dulu.
0: Kita
1: hemat-hemat dulu. Kita pergunakan peluru yang keluar dengan baik.
0: Iya, betul.
1: Satu-satu.
0: Biar mungkin lebih kena sasaran ya.
1: Benar.
0: Iya. Mungkin lo bisa kepoin juga nih teman produser nanti artworknya kayak gimana, lagunya kayak gimana. Tapi sabar dulu karena dikeluarinnya satu-satu.
1: Yoi.
0: Oke, kalau gitu nanti kita bakal ngobrol lagi teman produser sama Steve teman produser. Tapi kita satu lagu dulu. This is Secret Love Song dari Justin Brulo.

0: MLC Music Live Chat di seluruh Indonesia, teman produser masih bareng sama gue Elanda dan juga The Stefet. Tadi kita masih ngobrol-ngobrol tentang single terbaru yang berjudul Vanish. Vanish. Kalau lu pribadi nih coy, sebagai orang yang menulis dan mengisi vokal, part favorit lu di lagu ini apa?
1: Pre-chorus dan juga chorusnya.
0: Di bagian apa?
1: Di bagian
0: liriknya, di bagian lirik yang mana?
1: Lirik yang if you're about to quit this game, and itu aku suka. Kalau misalnya kalau di trans kan kayak kalau memang dirimu mau keluar dari game ini, ya udah gitu.
0: Iya, yeah, iya.
1: Jadi deh, memang ini jalannya.
0: Ikhlas ya.
1: Ya udah deh, daripada di kepikiran terus ya.
0: Iya, yeah, benar. Tapi memang yang susah adalah mengikhlaskan kan. Bener. Dan itu adalah level tertinggi dari lo mencintai seseorang, yeah, yaitu mengikhlaskan.
1: Mengikhlaskan, menerima.
0: Menerima, iya. Yeah. Tapi lu gue jadi penasaran, lu pernah gak sih nulis love song gitu, satu buah lagu cinta yang based on true story lu sendiri?
1: Ada lagi.
0: Ada?
1: Ada lagi, ada yang mana untuk EP ini ntar.
0: Oh, salah satunya ada di EP
1: ada.
0: Ini?
1: Ada.
0: Padahal kalau itu yang kita bahas kayaknya bakal seru tuh.
1: Waduh, nanti ya?
0: Nanti, kesini nanti. Lagi ya?
1: Boleh ya? Boleh ya?
0: Lagi. Jadi akan ada satu lagu yang ini based on true story lo.
1: Benar.
0: Is it a good ending or bad ending? Or still going?
1: Ya.
0: Yeah.
1: Kita diam aja dulu. Nanti kita bahas.
0: Okay. Tapi basically lu mendefinisikan lu adalah orang yang melankolis enggak sih, yang kayak gue peka terhadap perasaan gue terus gue tuliskan dalam lagu gitu.
1: Iya, most of the time kayak gitu sih. Jadi kayak aku ngerasain hal-hal yang mungkin enggak bisa untuk diungkapkan dengan kata-kata. Okay. Kemudian ya udah aku proses otak aku proses dan aku tulis dalam lagu atau ya teks aja. Nanti ketika ada waktu aku lanjutin itu.
0: Oh, gitu. Jadi memang iya memang enggak boleh kehilangan momentum ya.
1: Benar. Itu kayak apa ya? Kayak kalau misalnya kita kehilangan momentum atau ide-ide itu mahal ya. Ide itu mahal.
0: Parah.
1: Jadi jangan kalau misalnya kita ada sesuatu tuh jangan dibilang ke orang. Keep.
0: Iya, benar. Dan tulis ya.
1: Tulis.
0: Iya, benar.
1: Jadi suatu waktu ketika kita ada kebutuhan, ya udah kita tinggal nulis aja, tinggal lanjutin aja tulisannya.
0: Iya, benar. Dan most of the time juga lu merasa kayak oh ini gue lagi merasa kayak gini, gue tulis aja nih.
1: Benar.
0: Oh. Udah deh,
1: tulis aja. Daripada ntar lupa.
0: Okay. Padahal gue merasanya tadi kayak karena lu mungkin di vanish mengarang bebas, gue pikir lu tidak menerima emosi yang besar untuk lu menulis lagu gitu. Ternyata justru ada beberapa lagu yang based on personal.
1: Benar,
0: ya?
1: Benar. Ada beberapa lagu yang kayaknya hal ini kalau dilanjutin jadi cerita yang lebih panjang lebih bagus. Jadi udah aku tuangin, aku selesain lagu itu.
0: Iya. Ini gue jujur penasaran di lagu yang lo mencurahkan isi hati lo.
1: Oke. Nanti off air kita dengar.
0: boleh. Tapi lo membayangkan untuk lagu ini best listening time-nya kapan coy? Untuk Vanish.
1: Sebenarnya kalau aku rasa ya, itu kayak jam-jam kosong enak. Jam-jam kosong kayak jam-jam yang kita harus mikir ke jam 11 gitu, udah mau tidur tapi gak mau tidur.
0: Jam
1: gitu.
0: 11 malam?
1: Jam 11 okay. Kayak udah mau tidur tapi gak mau tidur. Atau kayak pagi-pagi juga kalau misalnya mau pulang, mau pergi kerja juga enak karena beatnya up ya.
0: Oh iya.
1: Pulang kerja, macet-macetan, pusing kena OKR dan lain-lain
0: betul,
1: kantor.
0: Betul.
1: Dengerin aja.
0: Betul. Mungkin betul. Sambil di KRL, sambil desek-desekan gitu kan.
1: Ya.
0: Dengerin lagu ini enak juga.
1: Enak juga.
0: Itu best listening time-nya. Dan memang dari lagu ini gue sepakat sih, memang ini lagu yang upbeat. Gue prefer untuk ke pagi sih.
1: Pagi ya?
0: Pagi asik banget ini.
1: Ya.
0: Kalau pas kosong gue takutnya Spotify gue nyala tapi gue tidur.
1: Wah iya, nah, bisa jadi.
0: Gue lebih takut kayak gitu.
1: Bisa jadi.
0: Tapi buat apa yang pengen sebenarnya sampein mungkin ke teman produser atau lu punya nama penggemar udah punya Stay Fighters mungkin?
1: Belum.
0: Stay Fighters?
1: Belum ada sih.
0: Atau apa ya? Fat Uye?
1: Itu apa?
0: Ya apa? Mungkin buat pendengar lo ya, atau mungkin calon fanbase lo.
1: Okay.
0: Lo pengen bilang apa sebenarnya melalui Vanish?
1: Melalui Vanish aku mau ngasih tahu kayak Stay Fat sudah hadir di apa ya? Di industri ini.
0: Yeah.
1: Kalian bisa coba untuk dengerin aku, kalian bisa coba ngerasain apa yang pengen aku sampaikan, karena mostly di lagu-lagu yang aku buat itu warnanya beda-beda, gitu. Jadi kalian hampir nggak bisa nemuin warna yang sama di lagu-lagu aku.
0: Okay.
1: Jadi ya kalau kalian bosan sama yang itu aja, dengerin saya. Gue kayak promosi.
0: Iya, iya, gak apa-apa dong. Gak apa-apa juga, gak apa-apa. Dengerin Stay Fat ya. Iya, gitu.
1: Dengerin Stay Fat.
0: Dengerin Stay Fat, oke. Okay. Tapi lu adalah tipe orang yang merasa inspirasi itu datang pagi atau malam? Atau sore bahkan?
1: Aku ngerasa sebenarnya datangnya tuh malam.
0: Harusnya. Malam ya?
1: Malam. Ketika udah tenang, itu baru dapet sih. Karena kita banyak ngabisin waktu untuk mikir kan.
0: Bener, bener, bener.
1: Jadi
0: bener.
1: Disitulah keluar ide-ide, disitulah keluar nada-nada itu.
0: Oh, dari situ mungkin banyak akhirnya lu menuliskan lagu ya?
1: Benar, dari situ aku banyak menulis lagu.
0: Oke, oke, oke. Tapi gue jadi penasaran, dari EP ini nih, overall lu tuh pengen kenal sebagai orang yang gimana gitu. Karena kan dari EP ini ada 5 lagu di mana mostly kan kata lu sebenarnya mix ya. Antara beberapa cerita ya di dalam sini. Sebenarnya lu tuh pengen dikenal as Stay Fat yang gimana lewat EP ini?
1: Stay Fat adalah aku pengen dikenal sebagai artis yang cukup versatile.
0: Oke.
1: Okay. Cukup bisa ngelakuin apa aja. Karena ya banyak lagu yang aku kerjain tuh genrenya beda-beda gitu ya.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Dan aku pengen kalian ngerasain catchy-nya aku di situ.
0: Karena
1: kalau bisa kalian dengerin nanti tuh lagu-lagu yang aku buat tuh ada part-part yang catchy yang enggak bisa kalian lupain.
0: Oh, ada part-part yang catchy. Yoi. Yang nyandu kali ya.
1: Yoi.
0: Iya, iya, iya. Itu penting juga tuh.
1: Benar-benar.
0: Kalau menurut lo kita ngomongin R&B style ya. Lo menganggap style lo dalam outlook itu tuh kayak gue pengen rapper banget lagi pas bre, udah gue kasual, rapper kasual aja gitu.
1: Sebenarnya kalau ditanya gitu, aku daily aku ke kantor juga aku kayak 90s gini lagi.
0: Jadi 90s ya.
1: 90s kayak celana baggy, yaudah, ya hip hop aja gitu.
0: Oh, oke, okay. emang yang ya baggy apa ya kayak ketupat bener ya? Tapi kan baggy gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Kalau gitu mungkin nih untuk terakhir kita main game dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Kita main game yang namanya adalah Rakus Rapid Question. Jadi gue akan bertanya beberapa pertanyaan dan lo harus menjawab secara cepat dan juga tepat.
1: Oke, kita coba.
0: Oke, kita coba ya. Ini dia Rakus. Di Rakus ini gue pengen bertanya kira-kira untuk seorang Stefan. Lo adalah tim orang yang sarapan atau tidak sarapan?
1: Tidak sarapan.
0: Oke, okay. Yang kedua, lo tim bubur diaduk atau bubur tidak diaduk?
1: Diaduk.
0: Oke.
1: Apa itu okay. Tidak diaduk?
0: Ah, sayangnya saya tidak diaduk.
1: Apa itu?
0: Nanti kita bahas ya. Untuk berikutnya, lo lebih milih pakai sepatu atau pakai sendal?
1: Sepatu.
0: Oke, okay. Lebih pilih jersey bola apa jersey rugby?
1: Rugby sih.
0: Oke. Lebih pilih snapback atau scarf?
1: Snapback.
0: Yeah. Lebih pilih R&B atau hip hop?
1: R&B.
0: Oke, kalau gitu kita bahas satu-satu di Rakus Rapid Question. Nah, kita bahas satu-satu nih dari pertanyaan lo sebagai Stay Fat.
1: Oke.
0: Tadi yang pertama adalah lo tim yang tidak sarapan ternyata.
1: Tidak sarapan.
0: Kenapa lo tidak suka sarapan? Atau nggak biasa sarapan?
1: Kayaknya kalau misalnya kita gerak pagi dengan perut terisi penuh banget itu kayak nggak bisa mikir nggak sih?
0: Begah, betul. Semangat.
1: Nggak bisa mikir sih.
0: Semangat. Iya, benar. Gue kebetulan ada tim yang juga jarang sarapan sebenarnya.
1: Iya.
0: Kalau nggak terpaksa biasanya gue nggak sarapan. Iya, lebih enak kayak gitu ya.
1: Lebih enak kayak gitu. Iya. Kayak kalau misalnya kita terus juga kita spending waktu untuk beli atau mikirin makan apa tuh kayak nggak deh.
0: Dan brunch juga nanggung juga ya kayak. Nanggung. Gue bisa makan siang aja sekalian nih, gitu. Aja.
1: Ngemat kan ya.
0: Anak kos ya.
1: Anak kos, ngemat kan ya bro.
0: Terus juga tadi lu tim bubur tidak lu tim bubur diaduk.
1: Diaduk.
0: Aduh.
1: Diaduk dong.
0: Sayang sekali.
1: Iya gak sih?
0: Sayang sekali.
1: Iya gak sih?
0: Sayang sekali. Gak apa-apa. Tapi gue adalah tim yang tidak diaduk.
1: Kenapa tuh?
0: Karena menurut gue saat diaduk tidak appetizing.
1: Looksnya.
0: Oh, okay. Gue lebih suka nggak diaduk karena di kafling kan. Gue bisa ngambil ayam di sini. Gue bisa ngambil bawang gitu. Gitu. Lu kenapa diaduk?
1: Biar nyampur. Biar nyampur semuanya gitu.
0: Iya sih.
1: Terus juga kalau misalnya makannya pakai kerupuk gimana? Kalau dicampur tuh tinggal
0: Ya, kerupuk jadi section baru. Jadi antara bubur, ayam, bawang, terus kerupuk gitu. Jadi
1: aneh kan?
0: Wah aneh sih. Itu namanya prinsip. Oh, prinsip. Itu namanya prinsip. Kita nggak boleh mengacak-acak sesuatu yang udah rapi.
1: Diterima pak. Diterima pak. Kalau udah prinsip gimana kita melawan ya?
0: Bener kan? Bener. Itu hashtag prinsip. Oke. Terus di lo adalah tim sepatu atau sendal? Lo tim
1: sepatu.
0: Lo koleksi sepatu?
1: Gak koleksi, cuman aku ya pakai beberapa lebih dari 3 sepatu.
0: Oke. Terus tadi scarf atau snapback, lu pilih snapback?
1: Snapback.
0: Lu?
1: Walaupun aku pakai scarf.
0: Iya, ya. makanya kayak lu pakai scarf sebenarnya kan?
1: Iya. Enggak, ini cuman pengen aja.
0: Oh, pengen aja.
1: Pengen aja. Tapi biasanya daily aku pakai topi gitu.
0: Oh, topi. Snapback. Enggak juga.
1: Iya, baseball cap biasa
0: sih. Baseball cap biasa aja. Iya. Bukan yang kayak topi rapper yang miring-miring gitu enggak ya?
1: Enggak sih. Itu old school banget sih. Old school banget.
0: Rapper banget. Terus tadi jersey bola atau jersey rugby, lu malah milih jersey rugby.
1: Kayaknya lebih enak sih untuk badan yang gede-gede itu, kayaknya lebih enak rugby deh daripada bola.
0: Tapi maksudnya lu punya jersey rugby?
1: Dulu ada sih.
0: Oh, dulu ada.
1: Cuman kalau bisa disuruh milih kayaknya rugby deh.
0: Jersey rugby ya. Dan memang lebih cocok ke outfit yang agak-agak loose-loose gitu ya.
1: Benar. Walaupun memang sekarang musimnya bola ya.
0: Iya, benar. Pesta bola dunia ya sekarang ya.
1: Jadi megang siapa, Pak?
0: Ah, nanti kita omongin di luar aja. Siap. Takutnya malah berjudi kita di sini. Oke, mungkin yang pengen lo sampaikan juga ke teman produser seluruh Indonesia mungkin, dan juga calon-calon pendengar lo nih di album di EP ini, di EP judulnya apa sih cuy? Ada judulnya? Udah boleh di-spill belum?
1: Judul EP-nya itu After All I Survive.
0: After All I Survive. Yeah. Oke. Yang pengen mungkin buat calon-calon pendengar juga teman produser seluruh Indonesia, lo pengen bilang apa?
1: Semoga nantinya ketika full rilisan ini keluar, kalian bisa mulai untuk suka sama lagu-lagu aku, kalian bisa coba search lagu-lagu aku, kalian bisa follow Instagram aku.
0: Ais, boleh dong di follow di mana cuy?
1: Di @it susah lagi.
0: Instagramnya apa? Instagram apa?
1: ITSSTYPHT.
0: Ah, boleh diejain, boleh diejain.
1: ITSSTYPHT.
0: It's Stefan. Yeah. Oke. Mungkin Instagramnya Omex juga boleh dong di-spill dong. Kasian Omex, yeah, Omex udah di sini.
1: Oke, Omex @omex_music.
0: Oke. Dan mungkin lu bisa dengerin lagu ini di All DSP.
1: All DSP udah ada, kalian bisa dengerin. Kalau kalian mau denger, kalau kalian mau lihat video-video klip aku juga bisa cek YouTube aku.
0: Tapi lu ini nggak sih? Lu berencana untuk bikin MV nggak sih?
1: Untuk yang ini belum sih.
0: Belum ya?
1: Belum sih. Cuma nanti kayaknya aku bakal nge-pick satu atau dua lagu di EP ini untuk jadiin MV.
0: Dijadiin MV. Iya, benar, karena di lagu ini ada lirik video. Visualizer udah ada ya?
1: Ada.
0: Ada lirik video. Itu bisa lu cek di YouTube-nya?
1: Belum.
0: Oh, belum. Untuk finish.
1: Untuk finish udah ada di YouTube sih.
0: Udah di YouTube ya. Lu cari aja di channel lo atau di
1: Stefan.
0: Di Stefan. Oke, dicek di channel Stefan ya, teman berdua. Dan tadi di follow juga. Dan pastinya dipakai untuk mungkin sosial media lo ya, untuk konten-konten.
1: Boleh pakai aja, tenang aja.
0: Dan juga dengerin di saat-saat jam-jam mungkin lagi puyeng juga tuh.
1: Benar. Kalian bisa cek juga lagu-lagu yang lain tuh, banyak mood-mood. Kayaknya banyak yang kena sih sama mood-mood anak Gen Z sekarang.
0: Yoi, banyak anak. Oh, meskipun lo merasa lo milenial dan lo memang milenial.
1: Memang.
0: tapi memang lu masih inilah, masih ngeblend lah sama Gen Z.
1: Semoga.
0: Iyalah, aman lah, tenang aja.
1: Kok kayak dikasih ya.
0: aman lah, tenang aja. Karena style lu masih apa sih, Gen Z banget. Masih Gen Z banget. Oke, kalau gitu enggak kerasa banget udah hampir 1 jam kita nemenin lo di seluruh Indonesia, teman berdua. Habis ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia. Tapi kita harus cabut dulu cuy ya. Gue Elan Dikrisander pamit and
1: stay fat.
0: Pamit and bye-bye teman berdua.

0: nih di bioskop. Nonton kali ya?
1: Mending tunggu yang bajakan aja. Sayang kan uangnya?
0: Ih jangan, itu kan tindakan melanggar hukum. Lagian itu juga dosa tahu.
1: Halah, udah nonton yang bajakan aja.
0: Kamu harus jadi generasi yang bijak supaya bisa membawa perubahan.
2: Iya juga ya. Gak boleh. Pokoknya gak boleh nonton bajakan.
1: Masa muda itu nikmatin aja dulu. Masalah tobat kan bisa nanti-nanti.
0: Kalau kamu kayak gitu, sama aja kamu gak menghargai karya orang lain.
2: Aku gak mau dosa. Aku gak mau jadi orang egois.
1: Kenapa sih? Biarin aja, dia ngurusin masa mudanya.
0: Apa bedanya kamu yang jadi provokator?
3: Piala Dunia pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen ini diikuti oleh 13 tim dari berbagai negara yang terdiri dari 7 tim dari Amerika Selatan, 4 tim dari Eropa, dan 2 tim dari Amerika Utara. Beberapa tim yang berpartisipasi diantaranya adalah Uruguay, Argentina, Brasil, Amerika Serikat, hingga Perancis. Saat itu, belum ada babak kualifikasi seperti sekarang. Tim-tim yang ikut langsung diundang untuk bertanding di fase grup. Pemenangnya bukan Brasil, apalagi Prancis. Justru sebagai tuan rumah, Uruguay berhasil mencatat sejarah dengan menjadi juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor 4-2 di final. Sejak saat itu, Piala Dunia menjadi ajang sepak bola, bahkan olahraga terbesar di dunia yang terus dinantikan hingga saat ini.

0: happy banget. Kenapa?
1: Ini mau ada bazar UMKM di daerah pasar.
0: Ih, kapan-kapan?
1: 3 hari lagi. Seru kan?
0: Seru dong. Udah gak sabar nih pengen jajan ini itu.
1: Ih, bener. Mana sekarang orang-orang pada makin kreatif. Dan banyak lagi jenis jajanannya.
0: Selain itu juga rasanya enak tau.
1: Dan yang paling penting,
2: ramah di kantor.
3: Yuk, ramaikan terus UMKM untuk menciptakan diversifikasi ekonomi.
4: Bola. Kelas Tompra 2 ini maskot yang melambangkan kekuatan, keberanian, dan mental juara. Nama kelas sendiri menggambarkan kemampuan untuk tampil hebat di momen-momen penting. Nah, dengan tampilan sporty dan ekspresi yang penuh percaya diri, kelas ini jadi simbol semangat kompetisi yang sehat serta kerja keras untuk meraih kemenangan. Kelas sendiri selalu mengingatkan para pemain dan juga penggemar kalau perjuangan itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Gitu. Kalau untuk karakternya ya, dia ini orangnya, orang gak tuh? Dia ini maskotnya berani dan tangguh, tidak mudah menyerah, kompetitif tapi dia sportif, menjadi inspirasi untuk terus berjuang. Pesan dari kelas sendiri, percaya pada kemampuanmu dan berikan yang terbaik hingga peluit akhir.
5: Pesta Bola Dunia 2000.

0: menjadi lebih cepat dan juga lebih menarik teman kedua. IFAB atau International Football Association Board ini termasuk lembaga yang ngebuat aturan resmi sepak bola dunia. Jadi mereka ini memperkenalkan aturan baru ataupun juga hukuman baru untuk penjaga gawang yang memang sengaja membuang waktu. Jadi sebelumnya kiper itu kan cuma diperbolehkan untuk memegang bola selama 6 detik. Tapi ternyata guys, aturan ini tuh jarang banget diterapkan sama wasit secara tegas, sehingga banyak sekali penjaga gawang yang memanfaatkan situasi ini untuk memperlambat permainan, apalagi ketika timnya itu lagi unggul-unggulnya. Nah, dan untuk sekarang IFAB ini resmi nih guys mengubah aturan ini mulai musim 2025-2026. Jadi kalau seandainya seorang kiper memegang bola lebih dari 8 detik, maka tim lawan itu akan mendapatkan hadiah tendangan sudut atau corner kick. Dan wasit itu juga akan melakukan hitungan visual selama 5 detik terakhir. Tujuannya adalah biar si kiper ini tahu waktu yang tersisa. Dan aturan ini dibuat sudah pasti ada tujuannya. Yang pertama adalah untuk mengurangi aksi buang waktu, terus juga menjaga tempo pertandingan tetap cepat dan membuat permainan ini terasa lebih adil. IFAB juga menyatakan kalau untuk uji coba aturan ini memang berjalan sukses di ratusan pertandingan sebelum akhirnya nanti disahkan secara resmi.
1: Pesta Piala Dunia 2022.

0: Pesan apa yuk?
1: Biasa, kopi susu.
0: Bang, kopi susu dua ya. Yuk, enak ya kalau banyak duit bisa beli barang-barang branded.
1: Emang kenapa?
0: Ini teman kita, kalau dilihat dari postingannya sering banget beli barang-barang branded.
1: Bergaya tuh sesuai kemampuan aja, Lex. Ngapain terlihat kayak di Instagram kalau sampai nyusahin orang tua?
0: Maksudnya?
1: Lah emang kamu nggak tahu? Kemarin kan rumah orang tuanya disita bang, gara-gara pinjamannya nggak dibayar.
0: Serius?
1: Iya.
0: Oh, jadi dia gede rumah orang tuanya buat beli barang-barang branded. Ih, parah sih, kasihan banget ya orang tuanya.
1: Ya iyalah, kasihan banget. Makanya aku bilang, bergaya itu sesuai kemampuan aja. Jangan maksa. Jadi mabar gak nih?
0: Sekui lah.
2: Di era saat ini, banyak sekali anak muda yang suka pergi ke tempat wisata sekedar untuk mencari spot foto yang kece, lalu diupload di media sosial masing-masing. Bahkan, terkadang tujuan traveling sering hanya untuk sekedar eksis, bukan edukasi. Padahal dulu, banyak sekali orang-orang yang berwisata dengan tujuan edukasi sambil belajar tentang sejarah wisata, budaya lokal, dan lain-lain. Tidak ada yang salah dengan pilihan eksis di media sosial, karena dengan mengupload tempat wisata di media sosial, bisa menjadi informasi juga untuk yang lain, sehingga tempat wisata nantinya akan ramai pengunjung. Akan tetapi lebih bagus jika edukasi tentang tempat wisata dilakukan, karena jika keduanya bisa dijalankan secara bersama, maka anak muda juga bisa menambah wawasan baru dan pengalaman baru yang menyenangkan.

Masih berkenal di Teman Pro 2 di malam hari ini. Aldi pengen nanya ke kamu semuanya nih. Kira-kira kamu pasti jadi seseorang yang mungkin pernah di fase dimana sering banget overthinking. Memang sih tidak melulu kayak setiap saat, tidak. Tapi kalau Aldi pribadi, ada di beberapa momen tuh yang sering muncul banget overthinking, Teman Pro 2. Jadi ceritanya overthinking itu selalu muncul, yang bisa dibilang yang seharusnya tuh kita gak usah harus pikirin, tapi dia muncul gitu, Teman Pro 2. Nah, yang jadi pertanyaan adalah gimana sih caranya untuk mereda yang namanya overthinking itu, Teman Pro 2. Ketika dia lagi muncul, cara ngeredain overthinking itu versi kamu kayak gimana? Kasih tahu ke Aldi ya, bisa lewat WhatsApp di 0811 777 9210.

0: Halo? Halo? Halo? Siapa sih?
1: Ngapa, Lan?
0: Ini loh, dari tadi ada yang nelfon. Tapi pas diangkat, dia nggak ngomong. Selin banget, kan?
1: Aduh, hati-hati, Lan. Sekarang ada modus baru.
0: Modus apa?
1: Modus penipuan dari nomor nggak dikenal. Jadi ketika kau angkat teleponnya dan bilang halo, nah, suara kau bakal direkam terus ditiru pakai teknologi kecerdasan buatan atau AI yang tujuannya adalah untuk menipu atau menghubungi orang terdekat korban. Contohnya tuh kayak keluarga atau teman dengan berpura-pura mengalami kondisi darurat dan minta sejumlah uang.
0: Wah, kok aku baru tahu? Ada aja modus penipuannya.
1: Iya, makanya kalau ada nomor nggak dikenal nelpon, sebaiknya nggak usah diangkat. Toh kalau penting dan butuh, dia harusnya chat dulu dong, ngasih tahu dia itu siapa.
0: Nah bener tuh, Ra. Lagian aku heran ya sama orang-orang ini. Chat doi bisa, padahal nggak pernah dibalas sama doinya. Sedangkan chat orang yang lagi mereka butuhin nggak bisa.
1: Ya, namanya juga manusia. Sama kayak kau.
0: Apa pula?

Piala Dunia pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen ini diikuti oleh 13 tim dari berbagai negara yang terdiri dari 7 tim dari Amerika Selatan, 4 tim dari Eropa, dan 2 tim dari Amerika Utara. Beberapa tim yang berpartisipasi diantaranya adalah Uruguay, Argentina, Brazil, Amerika Serikat, hingga Perancis. Saat itu, belum ada babak kualifikasi seperti sekarang. Tim-tim yang ikut langsung diundang untuk bertanding di fase grup. Pemenangnya bukan Brazil, apalagi Perancis. Justru sebagai tuan rumah, Uruguay berhasil mencatat sejarah dengan menjadi juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor 4-2 di final. Sejak saat itu, Piala Dunia menjadi ajang sepak bola, bahkan olahraga terbesar di dunia yang terus dinantikan hingga saat ini.

yaitu stadium yang nantinya akan jadi salah satu stadion termegah di FIFA World Cup 2026. Nah, jadi ada yang namanya SoFi Stadium. Jadi dia ini letaknya ada di kawasan Los Angeles ya. Dan untuk futuristiknya memang benar-benar mewah banget teman kedua. Bahkan untuk biaya pembangunannya sendiri itu bisa lebih dari 5 miliar dolar. Nah, untuk keunggulannya itu dia punya kapasitas sekitar 70 ribu penonton untuk Piala Dunia ya. Tapi bisa juga nih diperluas sampai 100 ribu orang untuk acara-acara lainnya. Terus juga punya atap transparan modern yang sangat tetap nyaman untuk para penonton. Terus juga ada infinity screen atau layar 360 derajat terbesar di dunia. Dan untuk selama Piala Dunia nanti, namanya ini akan dirubah sementara jadi Los Angeles Stadium karena ini juga sesuai dengan aturan dari FIFA, teman peradua. Keunikan lainnya mungkin dari segi desain kali ya. Desainnya itu sunken ya, sebagian bangunannya memang berada di bawah permukaan, teman peradua. Dan untuk permukaannya itu permukaan tanah ya, jadi terlihatnya tuh lebih elegan, terus juga modern. Dan untuk lokasinya, karena posisi lokasinya itu dekat dengan Bandara Internasional Los Angeles, jadi sangat-sangat memudahkan akses untuk para supporter yang mau nonton sepak bola Piala Dunia nantinya. Itu dia salah satu stadion yang harus kamu tahu ya, biar kamu juga ngerti dengan stadion-stadion yang akan digunakan di Piala Dunia 2026.

Masih barengan Aldi teman Pro 2, kita masih ngomongin tentang overthinking, yang dimana Aldi pengen tahu deh kalau misalnya kamu lagi overthinking, gimana sih cara buat kamu tuh untuk mereda overthinking tersebut, ya pelan-pelan bisa hilang gitu teman Pro 2. Kali ini udah ada siapa nih? Lara. Assalamualaikum, ke selamat malam. Aku mau izin request lagunya Vampir Olivia Rodrigo dong. Alasannya karena lagu ini mengajarkan kita semua untuk lebih berhati-hati dalam mempercayai seseorang. Terkadang tidak semua orang yang terlihat baik memiliki niat yang tulus. Semoga lagu ini bisa menjadi pengingat untuk teman Pro 2 agar lebih bijak menjaga hati dan tetap menghargai diri sendiri. Oh, thank you. Thank you so much. Buat kamu nanti lagunya aku puterin ya. Thank you so much ya Lara. Sehat-sehat.

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven
0: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
2: Joss.

0: jualan loh.
1: Eh, apa nih tiba-tiba pengen jualan?
0: Ya nih, di sosial media banyak yang lewat orang jualan makan lah, minuman, pokoknya macam-macam deh.
1: Terus?
0: Ya, kayaknya laku-laku aja nih semua jualannya. Makanya pengen.
1: Emangnya kamu mau jualan apa?
0: Ya, belum tahu sih. Tinggal tiru aja resep di sosmed.
1: Jualan tuh gak segampang itu. Kalau yang kamu lihat di sosmed jualannya laku, ya wajar. Mereka pasti posting yang bagus-bagus supaya narik pembeli.
0: Masa iya?
1: Ilmu marketing tuh namanya. Jualan tuh gak cuma sekedar kamu bisa bikin produk aja, tapi harus paham strategi masarinnya. Jangan ngelakuin sesuatu tanpa ilmu. Makanya banyak juga kan UMKM yang gak bertahan lama.
0: Bener juga sih. Oke deh, aku pelajarin dulu sebelum action.

Teman Pro 2, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Teman Pro 2 dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya, terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro2 di seluruh Provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Rabu tanggal 1 bulan Juli tahun 2026. Mengudara mau FM 92,1 MHz, menyapa teman Pro2 dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi semuanya. Spesial buat kamu dimana saja berada. Welcome back to Pro 2 FM Tanjung Pinang. Untuk di pagi hari ini bersama dengan Angela yang udah siap dan juga ready banget nemenin kamu sampai nanti jam 10 pagi ya. Seperti biasa ditemenin dulu sama lagu-lagu asik di Pro 2 Tanjung Pinang sampai dengan jam 6 pagi nanti.

0: Masak apa nih?
1: Masak sayur. Ada brokoli, wortel, sama buncis.
0: Ah elah, gak seru banget.
1: Itu ada cemilan gak ya? Itu, aku ada beli buah. Makan aja.
0: Aduh, males banget deh.
1: Jangan males makan buah dan sayur. Itu bagus tahu buat kesehatan, termasuk untuk mencegah stunting.
2: Hello, kita udah sebesar ini stunting apanya lagi?
1: Hello, memangnya kamu gak pengen nikah dan punya anak suatu hari nanti? Terus gak apa-apa gitu kalau anak kamu stunting?
0: Dih, amit-amit. Yaudah, sini aku makan buahnya.

0: Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak akan hadir di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala orang yang mengerjakan sholat lima waktu pada waktunya, wudunya sempurna, serta khusyuk dan khudu' dalam sholatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan menyelamatkan mereka dari azabnya. Barang siapa yang hadir tanpa membawa sholat seperti itu di hadapannya, maka tidak ada perjanjian dengannya. Mungkin dengan rahmatnya akan diampuni, atau mungkin juga akan disiksa." Suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui para sahabat dan bertanya, "Tahukah kalian apa yang telah difirmankan Allah subhanahu wa ta'ala?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui." Beliau bertanya hingga tiga kali dan para sahabat selalu memberikan jawaban yang sama. Kemudian beliau bersabda, "Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan kebesaran dan kemuliaannya, Allah berfirman, akan aku masukkan orang-orang yang mengerjakan sholatnya lima waktu pada waktunya ke dalam surga. Sedangkan orang-orang yang menyia-nyiakannya itu terserah kepadaku. Aku akan mengampuni dengan rahmatku, atau aku akan mengazabnya."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman Pro2 yang insyaallah dirahmati Allah, pernah nggak sih kita ngerasa hidup ini berat banget? Ngerasa insecure lihat story teman yang kayaknya hidupnya sempurna, sementara kita lagi berantakan. Ngerasa cemas mikirin masa depan, galau mikirin tugas kuliah atau kerjaan yang nggak kelar-kelar, atau bahkan ngerasa hampa dan kesepian padahal lagi di tengah keramaian. Kita semua pasti pernah ada di titik itu, di titik di mana kita butuh banget tempat buat cerita, butuh banget didengerin. Zaman sekarang, tempat pertama kita curhat seringnya di mana? Pasti update status kan? Bikin instastory galau, nge-tweet panjang-panjang, atau kita cerita ke teman dekat? Ya, nggak salah, itu manusiawi. Tapi pagi ini, aku mau ngajak kita semua untuk menemukan tempat curhat yang paling premium, paling aman, dan paling solutif. Tempat di mana kita bisa ceritakan semuanya tanpa terkecuali, yaitu menceritakan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Teman Pro2, kenapa sih kita harus cerita sama Allah? Yang pertama, karena Allah sendiri yang minta kita buat curhat sama dia. Allah itu gak kayak kita. Kalau kita dicurhatin teman terus-terusan, mungkin kita bosan. Ini lagi, ini lagi. Tapi Allah senang kalau hambanya mengadu. Allah rindu kita curhat sama dia. Allah berfirman dalam surah Ghafir ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Kata ud'uni atau berdoalah kepadaku itu adalah sebuah perintah, sebuah undangan VVIP dari raja dari seluruh raja di muka bumi. Sini cerita sama aku, minta sama aku bakal jawab. Itu kata Allah. Yang kedua, karena Allah itu maha mendengar, 24/7 tanpa jeda. Allah punya sifat as-sami' atau maha mendengar. Dia dengar suara hati kita yang paling pelan. Dia tahu apa yang kita rasakan bahkan sebelum kita menyusun kata-katanya. Beda sama teman, mungkin pas kita WA dia lagi sibuk, atau pas kita lagi telpon dia lagi tidur. Nah, Allah gak pernah tidur, Allah gak pernah sibuk untuk kita. Allah tegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Fa inni qarib, yang artinya sesungguhnya aku dekat, dekat banget, lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Yang ketiga, curhat sama Allah itu paling aman. Kalau kita cerita aib kita ke manusia, itu ada resiko cerita itu bakal bocor. Ada risiko kita dijudge, ah gitu aja kok sedih, lemah banget sih. Tapi Allah, dia

kalimat legendaris yang diabadikan dalam surah Yusuf ayat 86 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qala innama ashku bathi wa husni ilallah. Yang artinya, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Kata innama, yang artinya cuma sama Allah, Nabi Yakub mengajarkan kita bahwa puncak kesedihan, puncak rasa kehilangan, tempat mengadunya ya cuma Allah. Dan apa hasilnya? Allah kembalikan Yusuf dan Benyamin kepadanya. Contoh yang kedua ada pada kisah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus pernah berada di titik terendah dalam hidup manusia. Bukan cuma metafora, tapi harfiah. Beliau ditelan ikan paus, terdampar di dalam perut ikan, di tengah lautan yang gelap, di malam yang gelap gulita. Tiga lapis kegelapan yang mungkin kalau kita ngalamin pasti totally hopeless banget kan. Siapa yang bisa dia telepon? Siapa yang bisa dia ajak curhat? Tentunya gak ada. Lalu apa yang beliau lakukan? Beliau curhat, beliau berdoa, beliau mengakui kelemahannya. Dalam surah Al-Anbiya disebutkan pada ayat 87, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Tidak ada Tuhan selain engkau, maha suci engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Itu adalah curhatan pengakuan dan Allah jawab, Allah perintahkan ikan paus itu untuk memuntahkan Nabi Yunus ke daratan. Nah, terus apa kaitannya nih buat kita itu terutama pada Gen Z ya yang hidupnya dikelilingi deadline, overthinking, dan media sosial? Sangat relevan tentunya. Saat kita merasa insecure, lihat pencapaian orang lain, jangan cuma scrolling sambil mengeluh. Ambil wudu, gelar sajadah, curhat kayak Nabi Yakub. Ya Allah, aku sedih, aku iri, aku lelah dibanding-bandingkan. Beri aku rezeki versiku sendiri ya Allah, kuatkan hatiku. Dan saat kita merasa terjebak dalam situasi yang hopeless, mungkin terlilit hutang, terjerat maksiat yang susah ditinggalin, atau merasa depresi sampai gak tahu harus apa, kita ada di perut ikan paus versi kita sendiri. Jangan diam, jangan lari ke hal yang negatif. Curhat kayak Nabi Yunus, Ya Allah, engkau maha suci, aku zalim ya Allah, aku lemah, gak ada yang bisa tolong aku selain engkau. Nah teman Pro 2, sholat kita 5 waktu itu bukan sekedar ritual. Itu adalah 5 kali slot meeting VVIP kita sama Allah. Sujud adalah momen terdekat kita dengannya. Itulah waktu prime time buat spill the tea semuanya. Kita sering update status lagi gak baik-baik aja. Tapi kita lupa update status kita di atas sajadah sambil bilang, Ya Allah, hamba lagi gak baik-baik aja. Kita mencari safe space kemana-mana. Padahal the ultimate safe space itu ada di dalam sujud kita. Jadi teman Pro 2 yang dimuliakan oleh Allah, pesan untuk hari ini, apapun masalahmu, seberat apapun bebanmu, sekecil apapun keluh kesahmu, ceritakan semuanya sama Allah. Jangan dipendamkan sendiri sampai jadi penyakit hati. Jangan cuma andalkan manusia yang juga punya keterbatasan. Mengadulah, menangislah kepada Zat yang tidak pernah bosan mendengar, kepada Zat yang punya solusi atas segala masalah, kepada Zat yang lebih menyayangimu daripada ibumu sendiri. Ketika kamu mengangkat kedua tanganmu atau ketika kamu menundukkan kepalamu dalam sujud, saat itulah kamu sedang terhubung dengan manajer alam semesta. Ceritakan semuanya, mintalah petunjuknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita hambanya yang selalu kembali mengadu hanya kepadanya, dan semoga Allah ringankan semua beban di pundak kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Bali, ada upacara kematian yang pelaksanaannya terbilang unik. Namanya Ngaben. Upacara kematian ini punya makna yang sangat berbeda dari upacara kematian di daerah lain. Bagi masyarakat Hindu Bali, kematian bukanlah akhir, tapi awal perjalanan roh menuju alam baru. Karena itu, suasana Ngaben justru penuh warna, musik, dan penghormatan, bukan kesedihan. Dalam prosesi ini, jenazah ditempatkan di wadah berbentuk menara pagoda, namanya Bade. Bade kemudian disandingkan dengan wadah lain yang bentuknya hewan atau makhluk mitologi yang namanya Patulangan. Wadah-wadah ini kemudian diarak dengan gamelan dan doa, lalu dibakar sebagai simbol penyucian. Setelahnya, abu jenazah dihanyutkan ke laut atau sungai agar roh kembali ke asalnya dengan tenang. Ngaben adalah cara orang Bali merayakan kehidupan, menghormati kepergian, dan menjaga tradisi turun-temurun yang begitu kaya.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Ekspektasi yang selalu hadir dalam pikiran adalah kalau kita baik sama orang, orang juga akan baik sama kita. Kalau kita selalu ada untuk mereka, mereka juga akan ada untuk kita. Nyatanya, tidak selalu. Kadang kita jatuh pada orang yang salah. Kita berharap mereka jadi tempat aman, tapi malah kita jadi lebih hancur. Kita ada buat mereka, tapi mereka pergi saat kita butuh. Ekspektasi itu indah, tapi realita mengajarkan kita satu hal. Kita mungkin tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri sendiri. Kita bisa memilih untuk jadi lebih kuat, meski pelan-pelan. Kita bisa memilih untuk mencintai diri sendiri dulu, sebelum meminta orang lain melakukannya.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Teman Pro 2, di Piala Dunia 2026 ini ada yang beda. Kali ini di RRI, kamu bisa update terus Piala Dunia 2026 lewat program spesial RRI Pesta Bola Dunia 2026. Kamu bisa dengerin testimoni Piala Dunianya tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Gibol Man vs Machine, dan masih banyak lagi.

0: Emang gak salah tempat ini viral. Emang sayur gitu ya makanannya?
1: Iya kan? Rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih. Soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal. Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Zuna. Itu semua kan cowok, Tar?
0: Ya juga, Ian. Berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh, Tar. Dan gak cuma soal masa aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masak juga, Tak?
1: Bisa dong. Masa air tak pernah gosong aku.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi semuanya. Spesial buat kamu di mana saja berada, yang mungkin saat ini lagi dengerin kita dan baru aja buka radio terus dengerinnya suara Angela nih di pagi hari ini. Hai hai, hari ini kita di Spada ya guys, bakalan membahas informasi yang viral dan juga update. Ditambah juga nanti bakalan ada topik yang bakalan kita bahas bareng-bareng juga. Gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga baik ya guys ya. Untuk informasi terbaru, ini aku mau menginformasikan dari WhatsApp yang kayaknya bisa dibilang privasinya semakin gacor. Kenapa? Karena mereka menghadirkan fitur username yang bisa ngechat tanpa share nomor. Wah, jadi kayak cari username Instagram gitu kali ya guys ya. Jadi sekarang kita gak perlu susah-susah untuk kayak apa ya, istilahnya kayak ngasih nomor HP. Kalau misalnya kayak males gitu ya untuk nyari nomor HP, langsung bilang aja, oh ini aja ya, ketik aja username-nya Angela Mary Chiu misalnya. Jadi WhatsApp ini menghadirkan fitur username untuk pengguna nantinya bisa saling terhubung hanya dengan membagikan username tanpa harus memperlihatkan nomor telepon kepada orang yang mungkin baru dikenal. Mungkin ada yang pengen privacy, nomornya nggak diketahui orang lain, jadi bisa just share in username. Nah, fitur ini memang dirancang untuk meningkatkan privasi para users. Ketika seseorang menghubungi lewat users, nomor HP-nya tetap bisa disembunyikan, guys. Jadi, WhatsApp menyiapkan username key sebagai lapisan keamanan tambahan untuk membantu mengurangi spam dan juga pesan dari orang-orang yang tidak dikenal, terutama para penipu, ya kan?

Halo, kita Pro 2. Kita masih ada di Spada dan masih membahas informasi yang viral dan juga update. Dan untuk informasi yang selanjutnya, ini datang dari Menteri Keuangan kita, yaitu Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Lengkap betul nama saya cakap nih. Oke, tema Pro 2 ini untuk kamu yang suka berbelanja apalagi online. I don't know is this a good news or not, tapi yang pasti satu hal yang harus teman Pro 2 tahu adalah bahwa Menteri Keuangan kita, teman Pro 2, berencana menunjukkan platform e-commerce dalam negeri sebagai pemungut pajak penghasilan atau PPh pasal 22 atas transaksi penjualan barang oleh merchant yang nantinya akan mulai berlaku pada bulan Juli ini, tapi belum tahu tanggal berapa. Dan kebijakan ini memang disebut bukan pajak baru ya, tapi merupakan perubahan mekanisme pembayaran di mana pemungutan pajak yang sebelumnya dilakukan secara mandiri sama pedagang online akan dialihkan lewat marketplace. Langkah ini memang bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih sederhana, transparan, dan juga seimbang antara pedagang online dan juga offline sih sebenarnya ya, sekaligus juga memperkuat pengawasan ekonomi digital. Tapi UMKM orang pribadi dengan omset di bawah 500 juta rupiah per tahun ini dikecualikan dari pemungutan pajak di skema ini guys, gitu. Jadi bukan pajaknya di apa ya, dikasih ke kamu ya, tapi pajaknya ini diberikan kepada para pedagang online lewat marketplace-nya langsung gitu, teman Pro 2. So, what do you think? Ataukah kamu sudah tahu informasi ini? Sebenarnya ini bukan sistem apa ya, bukan kebijakan baru guys, tapi hanya perubahan mekanisme pembayarannya aja sih. Karena memang sebelumnya juga PPh-nya itu memang sudah dibebankan, cuman tidak langsung lewat marketplace, alias secara mandiri itu dilakukan sama para pedagang online-nya. Tapi sekarang udah langsung dialihkan ke marketplace-nya langsung, biar lebih easy, lebih sederhana begitu guys. Like my favorite song going round and round my head.

0: Eh, Yan, minta password WiFi-nya lah. Lupa pula aku beli kuota.
1: WiFi? Nat-nat, itu bukan WiFi, tapi WiFi.
0: Iya, itulah pokoknya, Yan. Sama aja. Kan sama-sama connect juga, kan?
1: Ah, engkau nih lah contoh generasi mager. Tahu makainya aja.
0: Kok aku pula yang kena? Lagian emang susah nyebutnya. Banyak juga yang salah sebut.
1: Eh, aslinya malah lebih susah dari yang kita kenal sekarang. Tahu nggak sih? Istilah WiFi mulai dipakai sekitar tahun 1999. Waktu itu, sekelompok perusahaan teknologi bikin kerjasama bernama WiFi Alliance buat ngenalin teknologi ini ke seluruh dunia. Tapi WiFi sendiri berawal dari sebuah proyek penelitian di Universitas Hawaii tahun 1971 bernama AlohaNet. Proyek ini merupakan sistem pertama yang bisa ngirim data antar komputer menggunakan gelombang radio dan pastinya tanpa kabel. Dari ide AlohaNet ini, kemudian muncul dasar teknologi jaringan tanpa kabel modern. Lalu pada tahun 1997, organisasi standar teknologi dunia bernama IEEE atau Institute of Electrical and Electronics Engineer merilis standar komunikasi IEEE 802.11 yang memungkinkan komputer dan perangkat lain terhubung tanpa kabel. Nama WiFi dipilih karena lebih gampang diingat dibanding nama aslinya yang ribet banget. Nama ini terinspirasi dari istilah Hi-Fi atau High Fidelity yang dulu dipakai buat namain audio berkualitas tinggi. Dan fun fact-nya, banyak orang yang ngira WiFi itu singkatan dari Wireless Fidelity. Padahal sebenarnya itu cuma nama kerennya aja, bukan singkatan resmi.
0: Oh gitu eh. Untung aja yang dipakai itu bukan singkatan resminya.
2: Tanjung Pinang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Sukmawati, penyuluh hukum kantor wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara lainnya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Jangan sampai ketinggalan update beritanya ya, berita terbaru dan peristiwa-peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk

91,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Yeay, kita masih ada di Spada. Lanjut lagi dengan informasi yang selanjutnya sebelum kita masuk ke topik untuk di jam 7 pagi ya. Dimana untuk topik kita yang ketiga ini datang dari pemerintah Indonesia yang sepertinya merombak LPDP. Iya, seperti yang kamu tahu ya, kayaknya memang LPDP ini kemarin sempat kontroversial karena kemarin ada salah satu bisa dibilang oknum gak ya? Ya oknum lah ya, tempat perdua yang bilang kayak kalau bisa anak aku jangan WNI, cukup aku saja gitu. Alalalala. Kayak LPDP ke. Nah, tempat perdua ini memang mungkin karena banyaknya apa ya, istilahnya tuh kayak banyaknya kontroversial dari LPDP kemarin, dampaknya tuh banyak banget jadinya. Makanya pemerintah juga mulai mengarahkan sekitar 80% beasiswa LPDP di tahun 2026 untuk bidang STEM. Jadi STEM itu kepanjangan dari Science, Technology, Engineering, and Mathematics, dan juga Industri Strategis. Kenapa? Karena memang tujuannya untuk menyiapkan sumber daya manusia atau SDM yang mampu mendukung transformasi ekonomi nasional lewat sektor pangan, energi, kesehatan, digitalisasi, dan juga artificial intelligence atau AI, kecerdasan buatan, semikonduktor, hilirisasi, maritim, dan juga manufaktur maju. Selain memperkuat fokus pada STEM, pemerintah juga menekankan pentingnya integrasi dengan ilmu sosial, humaniora, seni, keagamaan, dan ekonomi supaya inovasinya tetap inklusif dan juga berkelanjutan. Nah, langkah ini, teman perdua, menjadi bagian dari strategi menuju Indonesia Emas 2045 dengan APBN sebagai instrumen untuk mendorong riset, inovasi, industrialisasi, dan juga peningkatan daya saing nasional lewat pengembangan talenta unggul. So, for you, this is a good news or bad news? Soalnya sih, sebenarnya teman perdua pasti ada pertimbangan ya kenapa akhirnya untuk LPDP ini 80% alokasinya difokuskan untuk STEM. Pasti ada pertimbangan-pertimbangan tersendiri ya. Mungkin juga ada dampak dari yang kemarin-kemarin. Ya, we never know. Tapi semangat untuk kamu para pejuang beasiswa, as long as it makes you grow up, selalu untuk diperjuangkan saja ya kalau menurut aku. Apalagi yang tadi aku bilang tuh, jurusan bidangnya itu Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Siapa tahu di antara kamu ada yang minatnya di situ banget. Cari LPDP kamu. Asik.

0: Ra, besok itu yuk kita makan itu loh, ayam geprek yang lagi viral itu.
1: Gak dulu Denggi.
0: Ngapa ya bestiku? Ra, itu loh ada telepon. Angkat tuh, Rio loh itu.
1: Udahlah, gak usah, gak penting juga.
0: Lah, tumben. Ngapa kue?
1: Gak ada, udah putus aja.
0: Hah? Putus? Emang jadian, Mbak?
1: Iya juga sih, kan gak jadian ya.
0: Emang kenapa sih? Coba cerita, coba ada apa ya?
1: Ya gak apa-apa, cuman kemarin dia sempat gak ada kabar. Ternyata dia tuh lagi sepedaan sama temen-temennya. Tapi minimal ngabarin gak sih?
0: Ini gimana sih konsepnya? Jadian enggak, tapi nuntut kabar. Gimana sih?
1: Ya kan gak salah. Kalau emang spesial, walaupun gak jadian, minimal kabarin.
0: Ih, tapi pasti main sepedanya bareng sama gebetannya tuh.
1: Ih, jangan gitu dong.
0: Tapi ya, Ra, setahu aku nih ya, cowok tuh katanya gak suka kalau cewek terlalu posesif. Apa-apa ngambek, apa-apa marah, apa-apa tantrum cuman gara-gara hal sepele. Ya, pokoknya gitu-gitu lah.
1: Oh gitu, pinter banget ya nasihatin orang.
0: Iya, ini namanya saling motivasi.
1: Halah, terus kenapa tuh akun kau hilang di IG?
0: Ya itu biasa aja sih, aku cuma lagi gak pengen main IG aja kok.
1: Anggi, gerak-gerik kayak gitu, aku tuh udah hafal lah.
0: Iya, ya iyalah. Kau kan juga pernah kan?
1: Ya udah, intinya apa?
0: Ya intinya perempuan selalu benar.

Halo kita Mbak Fredu, kita masih ada di Spada untuk di pagi hari ini. Dan karena sudah jam 7 pagi, let's go. Kita bahas informasi, topik dari informasi yang tadi sudah kita bahas ya guys ya. Ini ngomongin fitur WhatsApp, tadi aku agak sedikit ini sih, tertarik dengan fitur username. Yang dimana kita juga kalau bikin akun Instagram, TikTok itu kan pakai username juga ya. Ini jadi ceritanya, asik ceritanya gak tuh? Ceritanya untuk WhatsApp juga pengen ikut-ikutan bikin username, supaya kalau misalnya kamu ngerasa gak safe, ada orang asing pengen minta nomor kamu atau pengen minta WhatsAppnya dong, nah tinggal kasih kamu punya username aja kalau misalnya kamu gak pengen nomor kamu dia ketahui. Nah, by the way, tuh Mapre 2 ngomong username ya, pasti ada banyak sekali alasan kenapa kita memilih sebuah username. Ada yang akunnya tuh bahkan sampai 3, 2, 4. Gimana tuh cara mikirin username-nya? Angela tuh nama username-nya Angela Mericio. Dan aku tuh ngerasa sangat-sangat beruntung ya, karena username itu tuh belum dimiliki sama orang lain. Mungkin aku termasuk juga user yang lama pada masanya. Instagram baru hadir waktu itu, aku bikin Instagram dan nama username Instagram aku itu Angela Mericio. Mericio itu Mericio, W-nya tuh Wulandari sebenarnya. Sebenarnya nama lengkap sendiri sih itu Mapre 2. Aku seneng ketika bisa mendapatkan sebuah username itu sesuai dengan nama yang kita punya. Karena kan kadang